0: memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obesna Pawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jamaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Sarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Nanti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Seragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Seragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Seragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustus school dan kampus serta sekolah bisnis Sragen, juragan Sragen serta akses desa yakni akselerasi ekonomi desa. Joko menjelaskan HIPMI akses desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
8: HIPMI akses desa, akselerasi ekonomi desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini akses desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
9: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta melalui saat melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh khidmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
11: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
10: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
12: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kita kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
10: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
13: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
10: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini. Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Dan satu informasi terkait cuaca pendengar ya, di mana untuk cuaca di wilayah Banten dan sekitarnya diperkirakan ini untuk pagi hari cerah berawan hingga berawan pendengar. Kalau siang hari ini cerah berawan namun hujan ringan di beberapa lokasi di Banten pendengar, diantaranya ada di Saketi, Cipecang, Cisata, Banjarsari, dan Cileles. Nah untuk kemudian malam hari dan dini hari juga masih berawan pendengar. Kalau untuk suhu udara ini antara 23 sampai 34 derajat Celcius. Itu untuk informasi perakiran cuaca wilayah Banten ya. Dan untuk Anda mungkin yang mau berbagi kondisi cuaca di lokasi Anda seperti apa di pagi hari ini atau kondisi lalu lintas ya, mungkin Anda saat ini sedang di CFD-an gitu ya, gimana nih kondisi lalu lintas atau kondisi di sana seperti apa, apakah ramai, apakah seperti apa ya, boleh berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten pendengar di 08111 450 949.

0: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Banten Pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Up in here tonight, no fighting, we got the refugees, no fighting.

dan inspirasi pendengar untuk Anda mungkin yang di hari Minggu pagi ini mau olahraga ya. Nah, ada sebenarnya ada waktu tertentu enggak sih untuk melakukan olahraga pendengar? Nah, jadi untuk memilih waktu olahraga yang sesuai ini dapat membantu seseorang menjalankan aktivitas fisik secara lebih konsisten pendengar. Waktu tersebut sebaiknya disesuaikan dengan rutinitas, kemudian kondisi lingkungan dan kemampuan masing-masing. Kalau World Health Organization atau WHO ini menegaskan bahwa aktivitas fisik secara rutin memberikan berbagai manfaat kesehatan dan merekomendasikan aktivitas fisik sesuai kelompok usia pendengar. Panduan tersebut menjadi dasar untuk membangun kebiasaan bergerak secara teratur. Nah, sebagian orang memilih pagi hari karena suasananya biasanya lebih tenang dan aktivitas belum terlalu padat. Waktu pagi juga dapat menjadi pilihan bagi mereka yang ingin memulai hari dengan kegiatan fisik. Sementara olahraga sore ini dapat menjadi alternatif bagi orang yang memiliki kesibukan pada pagi hari. Yang terpenting pendengar bukan sekedar memilih waktu tertentu, melainkan menemukan waktu yang dapat dijalankan secara teratur. Nah, jenis olahraga juga harus disesuaikan dengan waktu dan kondisi tubuh pendengar. Berjalan kaki, bersepeda mungkin, latihan kebugaran atau olahraga rekreasi dapat menjadi pilihan aktivitas fisik yang mudah dimasukkan ke dalam rutinitas pendengar. Nah, dengan menemukan waktu yang realistis, olahraga akan lebih mudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Yang penting adalah konsisten dalam bergerak menjadi hal penting untuk mendukung kebugaran dan gaya hidup aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing pendengar, sehingga jadwal olahraga dapat disesuaikan dengan aktivitas lainnya tanpa membuat rutinitas terlalu berat dan tetap realistis untuk dilakukan dalam jangka panjang. Nah, untuk Anda sendiri pendengar, sukanya kalau olahraga di pagi, sore atau di malam hari, mungkin selepas pulang kerja ya, menyempatkan waktu untuk olahraga. Boleh berbagi informasi atau berbagi cerita sukanya olahraga di kapan waktunya, di pagi atau sore atau mungkin malam, ke Pro Satu RRI Banten 0811 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Ryan Fono, baru saja kami dengarkan untuk Anda pendengar. Dan kali ini informasi mengenai Merdekaran 2026 pendengar, di mana ini tidak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat tetapi juga dimanfaatkan sebagai bagian dari persiapan pelari nasional menuju Asian Games 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir pendengar. Nah, menurut Erick, keterlibatan para atlet nasional dalam Merdekaran menjadi kesempatan untuk menjaga kesiapan sebelum tampil di Asian Games 2026 pendengar. Selain itu, event tersebut juga memberikan pengalaman bertanding dalam suasana kompetisi yang melibatkan banyak peserta. Ajang Merdekaran 2026 ini diikuti sekitar 12.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, komunitas lari, dan atlet nasional. Pendengar, kehadiran atlet elit dalam event tersebut menunjukkan bahwa kompetisi lari nasional ini dapat menjadi bagian dari program pembinaan prestasi. Nah, untuk disampaikan juga pendengar untuk Merdekaran ini yang berlangsung di kawasan Monas kemarin ya, di 29 Agustus 2026, dan lomba lari yang diinisiasi pemerintah melalui Kemenpora Republik Indonesia ini diikuti sekitar 12.000 peserta dari berbagai kalangan. Dan Merdekaran juga ini mendapat dukungan dari TNI Angkatan Udara dengan menghadirkan sejumlah atraksi pendengar. Di antaranya ada flying fast dari 3 pesawat tempur F-16, terjun payung, hingga atraksi drone.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
2: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo menargetkan 3 sekolah rakyat di Kepulauan Riau rampung Juni 2027. Target tersebut mencakup pembangunan sekolah rakyat tahap 3 di Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Dodi mengatakan kesiapan lahan menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan sekolah rakyat berjalan sesuai target. Karena itu, Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh persyaratan pembangunan terpenuhi sejak awal. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Merdekaran 2026 menghadirkan semangat inklusivitas dengan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas mengikuti kegiatan olahraga bersama masyarakat. Ajang lari tersebut berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin dengan melibatkan ribuan peserta. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak untuk minggu, ibadah minggu untuk siaran gereja pendengar untuk di hari ini di 30 Agustus 2026.
0: Selamat datang dalam program Lentera Hati, sebuah renungan Kristen di hari Minggu. Program ini dipersembahkan oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Kota Serang, Provinsi Banten. Anda bisa mengenal Yayasan Yaski lebih mendalam dengan mengunjungi www.yaski.co.id. Pendengar, jika Anda ingin berinteraksi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di 021-594-94223 di hari dan jam kerja.
2: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan menguatkan iman kami, memberikan pengharapan, serta membawa perubahan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Banyak orang menganggap bahwa kebahagiaan sebuah bangsa ditentukan oleh kekayaan, kemajuan teknologi, atau kekuatan militernya. Jika sebuah negara memiliki ekonomi yang baik dan pembangunan yang pesat, orang akan mudah menyebutnya sebagai bangsa yang berhasil. Namun, firman Tuhan mengajarkan ukuran yang berbeda. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari hal-hal yang kelihatan, melainkan dari hidup yang berada di bawah penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kata berbahagialah memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar perasaan senang. Kata ini menggambarkan kehidupan yang diberkati, dipelihara, dan menikmati kebaikan Tuhan. Artinya, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bergantung pada keadaan. Seseorang tetap dapat memiliki damai sejahtera sekalipun sedang menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, ia tahu bahwa Tuhan menyertai setiap langkah hidupnya. Hal yang sama juga berlaku bagi sebuah bangsa. Bangsa yang benar-benar berbahagia adalah bangsa yang mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Pengakuan ini bukan hanya diucapkan melalui perkataan, tetapi juga diwujudkan dalam cara hidup. Nilai-nilai yang berasal dari Tuhan menjadi dasar dalam mengambil keputusan, menjalankan keadilan, dan memperlakukan sesama. Ketika Tuhan ditempatkan sebagai yang terutama, bangsa itu sedang membangun kehidupan di atas dasar yang kokoh. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa tidak ada satu pun yang tersembunyi dari pandangannya. Tuhan melihat setiap orang, setiap pemimpin, dan setiap keputusan yang diambil. Penilaian Tuhan tidak didasarkan pada popularitas atau pencapaian yang dipuji dunia, melainkan pada kesetiaan.

kita. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati selalu dimulai dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Harta, kekuasaan, dan keberhasilan dunia dapat berubah sewaktu-waktu. Tapi penyertaan Tuhan tetap dapat diandalkan. Karena itu, marilah kita terus menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam setiap aspek kehidupan. Ketika kita hidup taat kepadanya, kita bukan hanya mengalami berkat secara pribadi, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi keluarga, lingkungan, dan juga bangsa.

terus mengalami perubahan. Keadaan politik berganti, kondisi ekonomi naik dan turun, serta berbagai peristiwa yang terjadi seringkali menimbulkan kekhawatiran. Banyak orang mencari rasa aman melalui kekuatan manusia, kekayaan, atau pengaruh yang dimiliki. Namun, semua hal itu dapat berubah dalam waktu yang singkat. Firman Tuhan mengingatkan bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber keamanan yang sejati. Rencana manusia memiliki banyak keterbatasan. Apa yang dirancang dengan baik sekalipun dapat gagal karena keadaan yang tidak terduga. Sebaliknya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tidak ada kuasa apapun yang mampu menggagalkan kehendak-Nya. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita sedang membangun hidup di atas dasar yang kokoh. Sekalipun keadaan di sekitar berubah, hati kita tetap memiliki damai karena percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa bangsa yang berbahagia bukan hanya berbicara tentang sebuah negara, tetapi juga tentang umat Allah. Dimanapun orang percaya berada,

Mereka adalah milik Tuhan dan dipanggil untuk hidup menurut kehendak-Nya. Janji penyertaan dan berkat Tuhan diberikan kepada setiap orang yang setia mengikuti-Nya. Kebahagiaan sejati bukan ditentukan oleh tempat kita tinggal, melainkan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi teladan melalui kehidupan sehari-hari. Dunia perlu melihat kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan integritas yang lahir dari kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Melalui sikap dan tindakan kita, orang lain dapat mengenal karakter Kristus. Kesaksian yang paling nyata seringkali bukan berasal dari kata-kata, melainkan dari kehidupan yang mencerminkan kasih Tuhan. Di tengah berbagai tantangan yang terjadi, kita tidak perlu hidup dikuasai rasa takut. Berita yang kita dengar setiap hari mungkin membuat hati menjadi gelisah, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia mengetahui apa yang sedang terjadi dan tetap memelihara setiap anak-Nya. Pengharapan kita tidak bergantung pada keadaan dunia, tetapi pada Tuhan yang selalu menepati janji-Nya. Karena itu, marilah kita terus mencari Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Kesetiaan kepada-Nya tidak hanya terlihat saat beribadah, tetapi juga melalui setiap keputusan, perkataan, dan tindakan yang kita lakukan. Ketika kita memilih hidup sesuai dengan firman-Nya, kita sedang membangun dasar yang kuat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Kehidupan yang berpusat kepada Tuhan akan membawa pengaruh yang baik bagi banyak orang. Pada akhirnya, keamanan dan kebahagiaan sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan. Dunia akan terus berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, penyertaan-Nya tetap nyata, dan rencana-Nya selalu yang terbaik bagi umat-Nya. Karena itu, marilah kita terus hidup di bawah pimpinan Tuhan. Bukan hanya mengaku percaya kepada-Nya, tapi juga menunjukkan iman melalui kehidupan yang taat kepada-Nya.

saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 hingga 15. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Demikian firman Tuhan.

0: Kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada para pendengarnya. Saya Pendeta Surna, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Amanat Agung Jakarta, dengan sukacita membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah, Engkaulah Raja kami satu-satunya. Kami adalah milik-Mu, dan kami siap mendengarkan kebenaran-Mu, dan tolonglah hamba-Mu ini di dalam menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita dengarkan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bunyi alinea ketiga adalah pernyataan dari para pendiri bangsa kita bahwa kemerdekaan bangsa kita tidak lepas dari campur tangan Allah yang Maha Kuasa. Sekaligus menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak melupakan Tuhan di dalam perjuangan kemerdekaan dan menjalani kemerdekaan yang dari Allah. Keinginan berbangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan berasal dari hati yang luhur, di mana di dalam hati yang luhur ada hati nurani yang tidak mau diikat dan dikendalikan oleh bangsa asing. Mari kita perhatikan firman Allah di dalam Mazmur 3.

terikat dan sudah diikat oleh Firaun dan bahkan oleh ilah bangsa Mesir. Kebebasan mereka mustahil rasanya. Namun, Allah memiliki rencana bagi mereka di tanah asing sebagai budak. Rencana yang telah dikatakan kepada nenek moyang mereka Abraham, bahwa selama 400 tahun, keturunannya akan diperbudak dan di sanalah mereka menjadi besar. Tujuan Allah, mereka ada di tanah Mesir. Salah satunya, menyimpan mereka dari kejahatan bangsa-bangsa di tanah Kanaan, yang merupakan tanah perjanjian yang dijanjikan Allah bagi Abraham dan keturunannya, yaitu Ishak dan Yakub. Bangsa Israel yang besar itu adalah 12 suku dari anak-anak Yakub. Perhatikan kembali Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Siapakah Tuhan ini? Yang dimaksudkan adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Mengapa berbahagia walaupun bangsa Israel sebagai budak di tanah Mesir? Karena Allah punya rencana yang lebih besar dan baik. Jika mereka tetap di tanah Kanaan, di masa kelaparan, di saat keluarga Yakub masih terbilang kecil, yaitu 75 jiwa, yang ditulis dalam Kisah Rasul 7 ayat 14, pastilah mereka akan binasa oleh kelaparan dan juga kejahatan bangsa-bangsa yang lebih besar dari mereka. Jika itu terjadi, maka Tuhan bukanlah Allah karena janjinya tidak tergenapi pada Abraham. Ia tidak berkuasa dengan firman-Nya jika demikian. Namun karena Tuhan adalah Allah, maka ia berdaulat membawa keluarga Yakub yang kecil ke Mesir untuk menjadikan mereka bangsa yang besar walaupun dalam perbudakan. Di tengah-tengah perbudakan itu, bangsa yang kecil itu menjadi besar dan kuat. Namun kekuatan mereka sebenarnya bukan pada fisik dan jumlah. Tetapi Tuhan yang adalah Allah mereka, itulah sumber kekuatan mereka. Perhatikan di antara banyaknya suku di sekitar Abraham yang berasal dari Ur Kasdim, Irak modern saat ini. Di mana di masa itu, tahun 2091 sebelum Masehi, yang dimana jarak waktu kita dan Abraham sekitar 4100 atau 4200 tahun, Tuhan memilih Abraham. Tahukah Anda di saat itu di Timur Tengah ada beberapa suku seperti orang Kanaan, Amori, Het, Feris, Refaim, Girgasi, dan Yebus. Mereka suku-suku yang besar, namun Allah tidak memilih mereka. Ia memilih Abraham dan istrinya Sarah. Ia akan melahirkan Ishak dan kemudian Yakub, dan Yakub 12 suku Israel. Keluarga yang kecil ini dipilih oleh Allah bukan karena hebatnya mereka, bukan karena besarnya mereka, bukan juga karena kebaikan mereka. Perhatikan di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-7 sampai 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkan-Nya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Oleh anugerah Allah semata-mata, Tuhan yang adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memilih mereka sebagai bangsa. Bangsa Israel yang melaluinya ia menyatakan kehadiran-Nya. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini pada 2000 tahun yang lalu, yang adalah suku Yehuda, di mana ia bangkit mengalahkan kematian dan hidup kekal sebagai raja di atas segala raja, memperjelas siapakah bangsa yang adalah milik Allah. Bangsa yang adalah milik Allah tidak lagi dibatasi oleh batas wilayah, tidak lagi dibatasi dengan keturunan fisik, tidak dibatasi oleh pemerintahan yang dipimpin oleh manusia. Bangsa yang dimaksud adalah Israel rohani, umat pilihan Allah dari berbagai bangsa dan bahasa di bumi ini, yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat,
seperti yang dituliskan di dalam

Galatia pasal 3 ayat 27 sampai 29. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oleh sebab itu, Mazmur 33 ayat 12. Bukan lagi milik negara bangsa Israel politik modern saat ini. Firman Tuhan itu adalah milik seluruh umat Allah yang tersebar di seluruh muka bumi. Di segala masa dan waktu. Yang mengaku dengan hati dan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kerajaannya hadir di dalam setiap hati orang percaya. Yaitu Anda dan saya, orang Indonesia. Bangsa adalah milik Allah, yaitu mereka yang menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dosa hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan kita, umat milik Allah, adalah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus hadir di dalam hidup kita, dalam pribadi Allah Roh Kudus. Itulah kebahagiaan kita. Itulah kebahagiaan kita yang adalah bangsa milik Allah, yang ia miliki dengan darah Kristus. Kebahagiaan itu tercermin di tengah-tengah kehidupan kita. Kebahagiaan di dalam Kristus tidak akan redup di segala musim kehidupan. Bangsa yang adalah milik Allah bukanlah satu bangsa tertentu. Dan salah satu contoh bukan Israel modern saat ini. Tidak boleh ada satu bangsa yang menganggap dirinya lebih istimewa dan lebih tinggi dari bangsa lain, dan menjadikannya sebagai alasan untuk menjajah, menjadikan alasan untuk merendahkan. Ingatkah kita dengan Samuel Ratu Langi atau Sam Ratu Langi, salah satu pejuang dan pahlawan kemerdekaan. Ia adalah seorang pengikut Kristus, dan ia menentang penjajahan Belanda atas bangsa kita. Ia menentang bangsa yang merendahkan bangsa kita. Tahukah Anda, Laksamana Madya Yosudarso, perwira angkatan laut yang gugur dalam pertempuran Laut Aru ketika memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Seorang pengikut Kristus. Mereka tidak mau diikat hati nuraninya oleh bangsa lain. Dan mereka berjuang bebas dari perbudakan bangsa lain. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak diam terhadap penjajahan yang dilakukan suatu bangsa kepada bangsa lain. Kita tidak tinggal diam terhadap satu suku yang merendahkan suku yang lain. Kita tidak tinggal diam kepada satu kelompok masyarakat yang merendahkan satu kelompok masyarakat yang lain. Setelah kita hidup di alam kemerdekaan, yang adalah rahmat Allah yang maha kuasa, maka dengan hati yang luhur, tidak boleh ada satu suku atau satu kelompok masyarakat di tengah-tengah bangsa Indonesia yang menganggapnya dirinya istimewa dan merendahkan suku atau kelompok masyarakat yang lain, bahkan mengikat hati nurani mereka yang lain. Pemerintah yang diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin dan mengayomi bangsa Indonesia, jangan bermental penjajah karena otoritas yang diterimanya dari Tuhan untuk memerintah rakyat. Pemerintah tidak boleh mengikat hati nurani rakyatnya dengan ancaman dan manipulasi hukum. Hanya Tuhan pencipta manusia dan hati nurani manusia yang dapat mengikat hati nurani manusia. Dan ia mengikatnya dengan hukum Allah, yaitu kasih, keadilan, dan kekudusan. Dan itu sifatnya universal. Oleh sebab itu, benarlah firman Allah di dalam Mazmur 33:12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kebahagiaan rakyat dan pemerintah adalah saat kedua belah pihak hati nuraninya diikat oleh hukum Allah. Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan hukum di Indonesia harus dijalani oleh pemerintah dan rakyat dengan hati nurani yang diikat oleh hukum Allah, yang adalah kasih, adil, dan kudus. Dan universal sifatnya, tidak pandang bulu.
Sebagai pengikut Kristus, kita adalah orang Indonesia. Kita berpancasila. Kita bersyukur hidup dalam alam kemerdekaan. Adalah panggilan dari Tuhan bagi kita untuk menjaga kemerdekaan bangsa kita. Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab harus kita jaga. Sebagai bangsa yang merdeka, memang masih banyak yang harus diperjuangkan menuju bangsa yang maju dan sejahtera seperti dicita-citakan para pendiri bangsa. Disinilah, di Indonesia, kita sebagai pengikut Kristus ikut memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsa kita untuk terwujud. Sebagai pengikut Kristus, kita bersama dengan sesama kita dari berbagai latar belakang ikut membangun bangsa kita, Republik Indonesia, dengan tanggung jawab yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita masing-masing. Kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia juga adalah kemajuan dan kesejahteraan kita. Doakan bangsa kita, doakan presiden dan wakil presiden kita, jajaran para menteri, dan seluruh lembaga negara kita. Doakan sesama saudara sebangsa, dan bersama mencapai Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bangsa kami Indonesia adalah milik-Mu, bahwa kemerdekaan kami pun adalah milik-Mu. Biarlah kami hidup sebagai orang sungguh-sungguh merdeka, yang hati nuraninya diikat hanya oleh Engkau saja, yang adalah sumber bahagia, dan tidak diikat oleh kelompok tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu. Dan sama-sama kita memajukan bangsa ini di dalam undang-undang dan ideologi Pancasila. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Lentera Hati yang dipersembahkan oleh Yayasan Yaski. Jika Anda ingin mengenal lebih dalam tentang Yayasan Yaski, Anda bisa mengunjungi www.yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat rancangan undang-undang melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR, rancangan undang-undang larangan membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya dilansir dari turnbackhost.id, pendengar, DPR belum membuat rancangan undang-undang berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.

saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar

sadar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Pro 1 RRI Banten ya. Dan tentunya kebersamaan kita masih lama pendengar, masih sampai pukul 11 siang nanti ya. Dan satu informasi pendengar dikutip dari rri.co.id terkait untuk informasi kekayaan Wastra Nusantara ini mendapat ruang promosi dalam gelar Apkasi Otonomi Expo 2026 pendengar melalui Fashion Show Wastra Nusantara yang digelar di Panggung Seni Budaya Hall 3 Indonesia Convention Exhibition di BSD Kabupaten Tangerang pendengar di Jumat 28 Agustus 2026. Dan kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadubo Bonula yang juga merupakan bagian dari Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, di mana untuk Fashion Show Wastra Nusantara ini menjadi salah satu agenda utama AOE 2026 yang berlangsung selama 3 hari pendengar, yaitu mulai dari 27 sampai 29 Agustus 2026. Kemudian pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan ruang dan dukungan kepada pengrajin serta desainer lokal agar mampu tampil dalam ajang skala nasional pendengar. Langkah tersebut dinilai juga dapat memperkuat UMKM berbasis kebudayaan sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pemasaran produk Wastra pendengar. Fashion Show Wastra Nusantara juga diharapkan menjadi sarana memperkuat kolaborasi antar daerah dalam pengembangan potensi budaya, pariwisata, dan investasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Nadine, Amiza pendengarkannya, ya baru saja kami udarakan untuk Anda di pagi hari ini menjelang siang ya. Dan pendengar, karena sekarang masih di bulan Agustus, masih di bulan kemerdekaan dan bulan perjuangan ya, kita membahas sedikit tentang Bung Karno, pendengar, di rumah pengasingan Bung Karno yang ada di ND ya. Nah, jadi di Jalan Perwira, Kecamatan ND Selatan, Kota ND, pendengar Flores, berdiri sebuah rumah sederhana, ini berwarna putih, yang menjadi saksi salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia. Rumah ini adalah tempat Soekarno diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda dari 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938, pendengar. Kini dikenal sebagai Museum Situs Bung Karno, dan bangunan ini awalnya adalah rumah milik Haji Abdullah Ambuwaru yang dibangun pada 1927. Sebelum kemudian menjadi tempat tinggal Bung Karno bersama istrinya Inggit Garnasi, anak angkatnya Ratna Juwami, dan ibu mertuanya Amsi, pendengar. Belanda mengasingkan Bung Karno ke ND dengan harapan sang tokoh pergerakan nasionalis akan merasa terasing, frustasi, dan akhirnya menyerah pada dunia politik. Di mana awal pengasingannya, harapan itu hampir terwujud. Bung Karno yang terbiasa dikelilingi massa harus menghadapi kenyataan bahwa hampir tidak ada yang berani mendekatinya di ND. Sebagian karena takut diawasi Belanda, sebagian lagi karena memang tidak mengenalnya, pendengar. Nah, tetapi Bung Karno ini bukan orang yang mudah menyerah. Ia mengisi waktu dengan melukis, kemudian berkebun, dan menulis naskah sandiwara tonil. Setidaknya belasan naskah yang ia tulis, dekor panggungnya sendiri, kemudian sutradarai sendiri, bahkan ia sendiri yang menjual tiketnya, pendengar. Lewat sandiwara itu Bung Karno mendekati rakyat, kemudian dari nelayan, petani, pedagang, hingga tukang jahit, dan menyelipkan pesan tentang pentingnya sebuah negara merdeka di setiap pertunjukan, pendengar. Nah, untuk pada tahun 1951, pendengar, ketika sudah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Bung Karno kembali mengunjungi rumah pengasingannya di ND dan menyatakan keinginan agar rumah itu dijadikan museum, pendengar. Nah, keinginan itu terwujud pada 16 Mei 1954 saat Bung Karno sendiri meresmikan rumah tersebut sebagai museum, pendengar. Kemudian ada dilakukan juga pemugaran besar pada tahun 2012 hingga 2013, pendengar, atas prakarsa Wakil Presiden Budiono, mencakup perbaikan 4 situs utama, yaitu rumah pengasingan, taman perenungan dengan patung Bung Karno, lokasi pertunjukan tonil, dan makam mertua Bung Karno. Pemugaran ini selesai tepat waktu untuk peringatan 100 tahun kelahiran Bung Karno pada 13 Oktober 2014. Museum ini resmi ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional, pendengar. Nah, untuk Anda mungkin yang punya waktu ya untuk jalan-jalan, boleh jalan-jalan ke ND untuk melihat sejarah, yaitu rumah pengasingan Bung Karno.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar kita kali ini informasi mengenai harga emas. Pendengar ya, untuk Anda yang suka investasi emas, ini harga emas antam di logam mulia pendengar tercatat stagnan pada perdagangan akhir pekan di hari ini 30 Agustus 2026. Pendengar, ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan tajam pada perdagangan sehari sebelumnya ya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram masih berada di level Rp2.670.000 pendengar, dan harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas antam cenderung tertahan setelah merosot hingga Rp48.000 per gram di hari Sabtu kemarin pendengar. Dan kondisi tersebut ini membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Nah, untuk logam mulia ini menyediakan emas antam ya dalam berbagai ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat pendengar. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengungkap adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditegaskannya tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kesalahan administrasi biasa karena dapat membawa pelakunya ke ranah pidana. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Republik Indonesia resmi mempublikasikan rancangan pokok-pokok haluan negara PPHN agar dapat diakses masyarakat secara terbuka. Publik dapat membaca dokumen tersebut melalui laman resmi MPR RI. Publikasi tersebut menjadi bagian dari upaya MPR membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan PPHN. MPR berharap masyarakat dapat memberikan pandangan, masukan, serta pemikiran terhadap rancangan yang telah disusun. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Lala Rahma kembali lagi di program Indonesia Layak Anak ya. Di hari ini Minggu 30 Agustus 2026 pendengar. Dan tema kita di siang hari ini adalah dari pion ke prestasi. Cerita seru pecatur cilik pendengar. Narasumbernya ada Ananda Alesa Mahawira Azahra. Ini adalah Asian Youth Chess Championship 2026 kategori Challenger Java Fight Rated Chess Tournament 2026. Kemudian juara satu kelompok umur 7 putri kejuaraan catur Provinsi Banten 2026. Pendengar, untuk Anda nanti yang mau bertanya, ayah bunda atau mungkin teman-teman Alesani yang lagi dengerin atau lagi nonton di YouTube RRI Banten, boleh ya nanya-nanya nanti ke Alesa, gimana sih kok bisa jadi juara, banyak banget nih prestasinya. Atau mungkin ayah bunda yang mau bertanya juga nih ke orang tua Alesa seperti apa, boleh melalui WhatsApp kami di 08111450945. Dan bisa juga menyaksikan kami sekali lagi di YouTube RRI Banten pendengar. Kita sapa dulu Alesa, udah gabung, udah datang, udah dari tadi nih datang rajin banget ya, jam 9 udah datang nih ke RRI bersama dengan Abi dan Mami ya sebutannya. Yeah. Oke. Okay. Alesa, gimana, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi. Selamat pagi. Ini gimana nih kabarnya Alesa hari ini?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Berangkatnya ke sini tadi gimana? Perjalanan ke sini gimana? Aman.
2: Aman.
0: Aman ya. Oke. Ini datangnya sama Abi dan Mami ya. Nah, mungkin bisa diceritain dulu nih Alesa, kenapa sih awal mulanya gimana sih kok bisa suka catur nih, lihat-lihat Abi main atau memang suka sendiri gimana?
2: Aku awalnya cuma lihat-lihat catur, habis itu aku belajar, habis itu jadi suka.
0: Oke, okay. Itu lihat-lihatnya lihat siapa nih? Lihat Abi atau gimana?
2: Lihat Abi.
0: Oh, lihat Abi. Ini gimana nih, Bi? Memang Abi memperkenalkan Alesa catur atau gimana ini?
1: Iya, kalau saya pribadi sebenarnya punya pengalaman jadi atlet catur dalam tanda kutip, atlet catur gagal lah dulu pada waktu usia dini. Jadi saya lihat beberapa teman yang sukses, dalam artian apa sih yang dikurang saya, peran saya sebagai orang tua seperti apa. Akhirnya ya saya sebenarnya perkenalkannya dengan saya dalam tanda kutip agak sedikit maksa sebenarnya. Tapi ketika dia sudah mulai mendapatkan piala, alhamdulillah kayaknya dia sudah mulai menikmati itu. Akhirnya tadinya yang dalam tanda kutip itu itu hanya menjadi mimpi saya, sudah menjadi mimpi Alesa.
0: Berarti mimpi Abi yang belum terwujud dilanjutkan dengan Alesa gitu ya? Atau gimana nih?
1: Ya mudah-mudahan sebenarnya kalau dari segi pencapaian pun sebenarnya saya sudah kalah jauh dibanding Alesa.
0: Oke, lebih hebat ya.
1: Ya, saya belum pernah juara Indonesia, Alesa sudah pernah juara Indonesia kemarin di umur 6 tahun.
0: Oke.
1: Dia juga sudah pernah punya pengalaman bermain di luar, paling tinggi tingkat Asia, walaupun kemarin tingkat Asia masih sedikit di tengah-tengah lah. Dia pernah juara satu Asianya, tapi dia di zone 3.3. Zone 3.3 itu Asia Timur plus Asia Tenggara.
0: Oke, luar biasa. Ini sejak umur berapa sih Alesa mulai suka nih?
2: Aku suka catur sejak umur 5 tahun.
0: Wah, 5 tahun. Kalau sekarang umurnya udah berapa?
2: 7 tahun.
0: 7 tahun. Berarti udah 2 tahun ya, tapi udah banyak banget ini untuk juara-juaranya ya, dari mulai juara turnamen tingkat lokal, kabupaten, kota, provinsi, nasional, bahkan internasional gitu ya. Ini kalau yang internasional gimana sih ceritanya? Boleh dong berbagi cerita ke teman, ke teman-teman yang lagi dengerin.
1: Yang waktu di BPK Penabur, Kak.
0: Gimana
1: yang
0: nih?
1: Satunya Malaysia, ceritain perasaan kamu.
0: Perasaannya seneng atau gimana?
1: Yang di Jakarta.
2: Perasaannya seneng.
0: Terus banyak ketemu teman-teman baru?
2: Iya.
0: Banyak. Kan ini kan untuk mendapatkan juara pastinya Alesa ini latihan ya. Itu latihannya berapa lama sih? Atau mungkin gimana? Abi mau bantu jawab.
1: Latihannya di minimal itu dia itu 2 jam, tapi gak langsung 2 jam di sehari itu. Mungkin setengah jam di pagi, setengah jam di siang dan segala macam. Itu di minimal. Di paling tingginya dia bisa sampai di 5 jam. Itu pun dibagi-bagi satu hari bisa di paginya berapa, di siangnya berapa, di sebelum tidur malamnya berapa.
0: Gitu. Baik, berarti memang dibagi-bagi waktunya ya. Kadang ada nggak sih saat-saatnya Alesa nih males nih latihan gitu, ada nggak Alesa?
1: Nah, coba nih Alesa, gimana perasaan kamu kalau disuruh latihan malam?
2: Ada, ada, tapi diingetin.
0: Gimana tuh Abing ingetinnya?
1: Jadi ya tadi yang saya bilang awalnya ini kan sebenarnya dalam tanda kutip memang mimpi saya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi alhamdulillah hal paling beratnya itu adalah memindahkan mimpi orang tua menjadi mimpi anak. Okay. Kalau menurut saya itu. Nah, ketika itu sudah menjadi mimpi anak, ketika dia malas segala macam, saya tinggal ngomong, ini kan kamu mau, ini kan mimpi kamu, ini kan ya kalau ketika mimpimu besar, berarti kerja kerasmu juga harus besar. Nah, okay. Kalau sudah di titik itu sebenarnya dalam tanda kutip agak lebih gampang ya ngedorongnya. Ketika masih di awal-awal itu di usia 5 tahun, 6 tahunnya itu memang agak susah karena itu masih jadi mimpi saya sebagai orang tua.
0: Oke. Namun sekarang Alesa juga udah banyak prestasi dan mungkin latihannya juga makin semangat ya Alesa ya. Ini udah sekolah tuh belum sih?
2: Belum, masih homeschooling.
0: Oh, masih homeschooling. Berarti kan ada belajar, kemudian ada juga latihan. Itu ngebagi waktunya gimana itu Alesa?
2: Bagi waktunya sesuai jadwal.
0: Sesuai jadwal. Gimana nih Abi, jadwalnya gimana nih?
1: Jadi karena dia sudah masuk homeschooling itu, dia kelas 1 SD di tingkat pertama. Kenapa kami juga memilih di lembaga pendidikan yang non formal yaitu homeschooling.
0: Okay.
1: Ini karena lebih kepada fleksibilitas waktu. Jadi sekolahnya atau PKBM yang kami pilih sudah tahu background Alesa, atlet. Terus dia pingin mimpinya seperti apa, latihannya seperti apa. Jadi kami dan pihak sekolah menyesuaikan jadwalnya. Kebetulan seminggu sekali ke sekolah. Tapi kalau di luar itu misalkan dia lagi ada intensitas belajar untuk turnamen mungkin berkurang. Kalau misalkan tidak ada intensitas belajar untuk turnamen, dia juga sekolahnya jadi lebih cepat ini setiap seminggunya.
0: Oh, berarti memang dipilihnya adalah sekolah yang bisa menyesuaikan waktu gitu ya. Ya. Kemudian ini untuk Alesa ini kan udah bermain catur nih dari udah 2 tahun ya. Menurut Alesa nih bagian yang paling sulit gitu dalam bermain catur yang gimana ini?
2: Awalnya kalau terbiasa di pre-basic itu gampang, tapi makin lama itu makin susah.
0: Oh gitu ya, berarti secara bertahap gitu ya Bi?
1: Iya, jadi kalau di catur itu kan dia kan ada levelnya. Jadi ketika level awal pengenalan catur kan hanya sekedar bagaimana cara pieces melangkah atau bidak-bidaknya melangkah, kuda seperti apa, gajah seperti apa. Naik lagi dikit bagaimana dia mengetahui ancaman segala macam. Nah, mungkin Alesa sudah melewatin itu dan makanya tadi dia bilang di awal mudah, tapi ketika semakin tinggi levelnya sudah tidak berbicara itu lagi, ada taktik di situ, ada kombinasi di situ yang harus dipikirkan.
0: Baik, berarti memang tadi secara bertahap gitu ya Alesa ya, mulai awalnya mudah, lama-lama semakin sulit, tapi semakin bisa juga gitu ya. Nah, ini kan setelah berhasil menjadi juara tingkat Provinsi Banten juga tadi ya, ini juga Alesa juga kan tadi mengikuti ASEAN Youth Chess Championship yang 2026. Ini kalau pengalamannya tadi sudah diceritakan, apakah mendapatkan teman baru atau seperti apa ini Alesa?
1: Kemarin
0: di
2: aku dapat banyak teman baru dari banyak negara.
0: Oh, luar biasa. Dari mana
2: dari
0: aja
2: Pakistan,
0: tuh?
2: Dari Rusia, dari Korea Selatan.
0: Pakistan.
2: Dari Sri Lanka.
0: Wih, luar biasa banyak ya. Itu berarti banyak bertambah teman gitu ya. Ada kendala enggak sih kalau misalnya ketemu teman baru? Atau misalnya ada berbagi cerita nih, kalau di Indonesia Alesa latihannya seperti ini, kalau misalnya di teman-teman yang dari luar itu gimana? Apa sama juga atau gimana?
2: Agak beda soalnya mereka itu udah pernah ke FIDE gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi FIDE itu gini, jadi di luar negeri khususnya di negara Asia yang caturnya diperhatikan itu dia lebih banyak turnamen internasionalnya itu yang dicatat oleh FIDE. Di Indonesia ada tapi jarang di kategori usia. Maksudnya kayak kemarin tadi Alesa tahun ini dan tahun kemarin ikut di JAPFA FIDE Red di Jakarta. Nah, tapi kata tidak ada kata ogor usia. Jadi okay, bermain sama orang tua segala macam, mm-hmm, justru dia jadinya lebih struggle. Mm-hmm. Nah, kalau di luar itu ekosistemnya itu sudah terbangun, jadi ada job apa ada feeder rate yang sesuai dengan kategori usianya, mm-hmm, atau kategori okay rating. Mm-hmm. Nah, di Indonesia ini ada, tapi untuk kategori usianya jarang. Nah, makanya kemarin itu jadi pengalaman bertanding Alesa yang cukup luar biasa ketika dia bertemu teman-teman yang seumurannya atau bahkan lebih tua, mm-hmm, setahun, tapi sudah punya rating FIDE.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Alesa belum.
0: Mm-hmm. Gitu. Oke, okay, baik. Kemudian ini kalau misalnya mau bertanding nih, apa sih yang Abi dan Mami sampaikan kepada Alesa mungkin sebelum masuk ke arena pertandingan, ngasih semangat atau gimana?
1: Biasanya kalau sama Mami, mm-hmm, dipeluk ya. Kalau saya sih ada perubahan ya. Di awal itu saya lebih kepada ke Alesa bermain yang bagus dan menghasilkan kemenangan. Mm-hmm. Tapi setelah saya juga bertumbuh, nggak cuma Alesa yang bertumbuh, saya juga sebagai orang tua bertumbuh, bahwa ternyata hasil kemenangan itu tidak lebih penting daripada prosesnya. Mm-hmm. Jadi saya juga ngobrol sama orang tua kemarin di Asia segala macam. Ya biarkan saja anaknya bermain, karena memang seusia ini kan sebenarnya masih usia bermain, mm-hmm, ya. Jadi tidak ada tekanan. Jadi sekarang ketika dia sebelum masuk ke ruang pertandingan, saya selalu bilang nikmati pertandingannya, hasilnya gimana nanti ya sudah, yang penting Alesa nyaman.
0: Hmm, dapat pengalaman juga ya, ya. Alesa ya. Baik, kemudian ini untuk Abi nih ya. Jadi ketika misalnya Alesa ini belum mendapatkan juara dalam pertandingan ini, gimana sih cara Abi dan Mami memberikan semangat tanpa merasa mungkin Alesa terbebani seperti itu?
1: Balik lagi tadi kan, sebelum hasil keluar pun sebenarnya kan kalau di catur itu kan dia pemainnya per babak ya.
0: Okay.
1: Jadi misalkan ada 7 babak ya, dari pagi sampai sore sudah bisa kelihatan dia di babak pertama pun misalkan dia kalah, kemungkinan untuk juaranya kan jadi mengecil gitu, karena okay juara itu nanti kan pada saatnya nanti siapa pemilik poin yang tertinggi. Nah, sebelum itu ditentukan juara pun sebenarnya saya sudah bilang ke Alesa ya, nikmati pertandingannya. Mm-hmm. Kita di sini bukan nyari menang kalah, kita nyari pengalaman. Yang penting Alesa nyaman bermain di sini, karena kalau saya ngelihatnya ini jangka panjang Alesa, mm-hmm, ini. Saya nggak mau dia saya paksa juara di turnamen tertentu, tapi ngebuat dia jadi capek, jadi ada tekanan, mm-hmm, dan itu yang saya lihat yang banyak teman-teman di orang tua di Indonesia yang seperti itu, kayaknya okay nggak dicatur, mm-hmm, doang ya. Mm-hmm. Jadi ketika anaknya terlalu ditekan, jadinya overwhelm, jadinya nggak usia, dalam tanda kutip usianya nggak panjang, mm-hmm, untuk berkarir di situ.
0: Oke, okay, baik. Kalau untuk Alesa sendiri, ini kan tadi mulai caturnya itu adalah di usia 5 tahun, sekarang sudah 7 tahun, sudah 2 tahun gitu ya. Ini kan pastinya ketika mau pertandingan ini merasa gugup. Kalau misalnya udah di dalam mau pertandingan gitu ya. Kalau dari Alesa sendiri cara untuk mengatasi gugupnya itu gimana sih? Deg-degannya gimana nih? Mau pertandingan nih, deg-degan itu gimana sih cara ngatasi?
2: Kalau ada teman sih gak apa-apa ya. Mm-hmm.
0: Kalau lagi sendirian, kalau misalnya tarik napas dulu atau mungkin
2: iya tarik napas.
0: Tarik napas dulu ya, hilangkan gugupnya gitu ya. Oke, okay. Kalau dari Abi gimana nih? Apakah ada dikasih tahu nih ke Alesa nanti kalau udah di dalam arena pertandingan kalau gugup apa sih yang harus dilakukan?
1: Jadi khususnya untuk di klasik, kalau klasik itu biasanya setiap pemain itu dapat minimal waktu 1,5 jam waktu okay pikir. Jadi kalau misalkan dua-duanya memaksimalkan waktu pikir yang dia punya, itu pertandingan itu satu babak bisa terjadi 3 jam, okay, bahkan lebih. Jadi untuk itu biasanya kalau di catur sih boleh makan yang ringan,
0: gitu, boleh.
1: Mungkin bawa tumbler. Mm-hmm. Nah, dia tuh sebenarnya paling suka kalau gugup itu sebenarnya dia makan permen karet ngunyah.
0: Okay.
1: Tapi di situ juga ada rulesnya, ada aturannya selama tidak mengganggu musuh bertanding gitu. Jadi boleh, gak apa-apa. Itu untuk mengurangi nervousnya. Dan sebenarnya ketika pada saat musuh berpikir, kita tuh bisa keliling-keliling tuh. okay. lihat papan catur yang lain, misalkan di satu venue ada berapa papan, dia bisa itu. Nah itu mungkin juga untuk mengurangi nervousnya dia juga.
0: Gugup juga ya. Oke, baik. Baik pendengar, untuk Anda, untuk teman-teman Alesa atau mungkin ayah bunda yang mau bertanya ke Alesa atau mungkin ke orang tua Alesa, bisa ya melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan kita akan jeda sejenak. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di program Indonesia Layak Anak dengan tema Dari Peon ke Prestasi, cerita seru pecatur cilik Alesa Mahawira Azahra. Nih Alesa, tadi waktu jeda ada mau cerita, katanya bisa nih cerita nih biar teman-temannya pada denger. Boleh, gimana nih ceritanya tadi? Kayaknya seru nih, boleh diceritain yang kenceng gitu ya.
1: Waktu kejuruh prof tahun lalu.
0: Yang tadi ya. Yang mau diceritain yang hampir menang gitu, gimana? Coba diceritain. Kayaknya seru nih. Boleh. Ayo, lagi ditungguin nih sama pendengar atau lagi ditonton nih sama teman-teman.
2: Pas kejuruh prof tahun lalu itu tuh tinggal satu babak lagi, semua babak yang lalunya itu udah menang. Habis itu kan aku udah mau menang banget nih, udah kena jebakannya. Habis itu babaknya malah diulang lagi.
0: Itu kenapa sih kok diulang lagi, kenapa ini?
2: Soalnya pairingnya berubah, padahal punya aku mah enggak.
0: Coba ya. Gimana nih Abi?
1: Jadi ada aturan, jadi gini, di kejur prof itu aturan di babak pertama dan di babak akhir itu atlet yang dari satu kota kabupaten itu tidak boleh bertemu. Karena mungkin untuk mengurangi main mata segala macam. Karena kan babak awal dan babak akhir sebenarnya penentuan ya, apalagi penentuan juara. Nah, ternyata pairing itu apa? Lawan siap babak berapa, lawannya siapa, lawannya siapa. Nah, pairing itu sudah keluar tuh. Sudah bermain lah Alesa. Nah, dalam catur itu sebenarnya kan ada di opening tuh ada yang dalam tanda kutip tuh jebakan-jebakan segala macam. Dan Alesa ngerasa langkahnya itu sudah mau masuk ke jebakan musuhnya, sudah mau menang lah. Tapi ternyata ketika itu sudah bermain, sudah sampai 10 langkah, disuruh ulang. Karena di babak, di meja lainnya ada teman-teman atlet yang bertemu satu kota kabupaten. Padahal di Alesa di babak satu di babak terakhir itu dia tuh bertemu dengan beda. Tapi memang itu perebutan juaranya lah. Jadi dua-duanya ini belum terkalahkan. Jadi ketika diulang mungkin dia moodnya hancur, kacau. Dan pemainnya juga pastinya kan juga pemain, dalam arti dia gak mau main di tempat yang sama. Akhirnya pembukaannya juga berbeda. Akhirnya dia nangis lah. Akhirnya jadi juara dua.
0: Tapi tetap juara ya Alesa ya.
1: Iya, dan sebenarnya saya selalu bilang ke dia di waktu itu dia tuh main di KU kelompok umur 9 putri karena karena pemainnya sedikit. Kalau pemainnya sedikit biasa digabung. Jadi pada waktu itu malah dia berusia 6 tahun di babak akhir itu melawan orang yang berusia 9 tahun.
0: Wah, keren.
1: Jadi kalau menurut ya saya ini cuman buat menenangkan hati aja ya, enggak apa-apa, rezeki enggak kemana segala macam, enggak toh lawan kamu juga lebih lebih tua berusia, segala macam ya. Dan walaupun memang di situ ada kekecewaan dari dia, namanya anak-anak ya.
0: Oh gitu ya Alesa ya, tapi tetap semangat dan tetap dapat juara juga ya.
2: Iya.
0: Selamat ya Alesa, karena memang juaranya ini banyak banget ya, sudah dikirimin nih pendengar. Ada juara tingkat internasional, tingkat nasional juga beberapa kali, tingkat provinsi, tingkat kota, kabupaten, tingkat lokal juga banyak banget ini pendengarnya. Kemudian ini untuk Abi, mungkin ini kan pastinya ada tantangan nih ketika tantangan tersendiri ketika menampingi anak bertanding begitu ya, apalagi mungkin sampai ke tingkat internasional. Ini seperti apa sih tantangan yang dihadapi dan bagaimana untuk mengatasi tantangan tersebut?
1: Ya, yang pertama tadi itu yang proses pendewasaan saya sebagai orang tua juga, bahwa sebenarnya namanya orang tua pasti kita pingin anak menjadi yang terbaik. Kita breakdown ya, kasarnya juara terus segala macam ya. Saya pernah berada di fase itu, fase gimana selalu ketika Alesa keluar dari ruangan, saya pertanyaan pertama, gimana, apakah kamu menang? Misalkan ketika kalah tidak objektif, kalahnya kalau kita catur misalnya kita lihat kalah tuh dari langkahnya apa dan segala macam. Terus saya bahasanya, kok bisa kalah, itu kan lawan yang mungkin sebelumnya pernah bertemu dan Alesa bisa kalahkan.
0: Nah,
1: jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak subjektif, tidak objektif dari partainya itu. Jadi itu sih proses pembelajaran saya, dan itu mungkin bisa dipetik juga sama orang tua yang lain, bahwa kita jangan terlalu melihat hasil, kita harus menghargai semua prosesnya, karena kalau ngelihat hasil terus bisa jadi anak tertekan. Mm-hmm. Bahkan di usianya dia, ada teman-temannya dia, kita kan sesama orang tua mungkin saling curhat segala macam. Mm-hmm. Ada yang sampai bilang dia capek karena standarnya kan, karena standar kompetisi dia harus bertanding terus, turnamen terus, mengejar itu. Ya anaknya juga lelah gitu. Okay. Nah, itu yang saya jaga.
0: Mm-hmm. Berarti memang dari orang tua juga ada tantangan tersendiri seperti itu ya, dan sudah bisa dihadapi. Kalau Alexa sendiri gimana nih? Apa ada enggak tantangan yang dihadapi selama bermain catur? Atau mungkin ketika latihan atau seperti apa, ini ada enggak?
2: Ada.
0: Gimana itu? Bisa diceritain?
2: Lawan malas.
0: Lawannya malas? Oh, lawan gimana tuh?
1: Rasa malasnya diri
0: sendiri. Oh, ngelawan rasa malas. Oh, jadi gimana? Untuk Alexa ini tantangannya adalah melawan rasa malas. Ini gimana sih caranya melawan rasa malas gitu?
2: Diingetin sama Abi.
0: Diingetin terus ya sama Abi. Ayo jangan malas gitu ya.
1: Iya, okay. Karena saya bilang ke Alexa sebenarnya sampai di level ini kamu menang, kamu kalah itu bukan karena faktor eksternal saja atau faktor lawanmu saja. Mm-hmm. Ya kamu harus bisa mengontrol faktor-faktor internal kamu.
0: Okay.
1: Ya, itu rasa malasmu. Mm-hmm. Ya itu yang harus lebih kita utamakan, karena kalau faktor eksternal kan bisa apa saja dan kita tidak bisa mengontrol itu. Kalau misalkan rasa malas, ya kita bisa melawannya.
0: Oke, jadi melawan rasa malas ya Alexa ya. Dan ini Alexa sudah ada yang bertanya nih, katanya ini dari Bunda Reni, katanya ini penasaran, Alexa punya bidak catur favorit nggak? Kalau punya, bidak apa dan kenapa, katanya.
2: Ada. Namanya menteri, karena menteri itu gabungan benteng dan gajah.
0: Oh, jadi menteri ini adalah bidak
1: terkuat
0: di catur. Baik. Ini terima kasih. Kemudian ada lagi yang bertanya, kalau boleh milih nih Alexa paling ingin bertanding catur di negara mana, katanya. Ini dari Bunda Sinta di Serang. Di mana nih? Tadi kan banyak ya temennya ya, dari Pakistan, Korea,
2: Jepang.
0: Jadi mau ke Jepang nih. Alasannya kenapa sih memilih ingin ke Jepang? Ada nggak alasannya? Apakah karena negara Jepang itu seru atau gimana?
2: Iya, seru.
0: Seru ya.
2: Ada salju.
0: Ada salju. Oke. Berarti bertanding sambil lihat salju gitu ya. Udah dibilang belum ke Abi? Abi, Alexa pengen ke Jepang nih gitu ya, sambil bertanding sambil jalan-jalan. Udah. Jadi gimana nih Abi tanggapannya nih?
1: Iya. Sebenarnya kalau keluar dia baru 2 ya. Mm-hmm. Pertama ke Singapura, kedua ke Cina, baru dapat kesempatannya, rezekinya baru di 2 itu. Mm-hmm. Tapi kalau Jepang mungkin karena dia juga punya teman orang Jepang di sini, mungkin dia sering berkomunikasi juga, jadi ada temannya, orang tuanya, ayah dan ibunya asli orang Jepang, tapi dia mungkin kerjanya di sini. Mm-hmm. Sekolah internasional sini, dan mereka cukup sering ketemu nih sama orang Jepangnya itu.
0: Okay. Gitu.
1: Mungkin saya juga nggak tahu namanya anak-anak, ada pembicaraan mereka yang menceritakan di Jepang gimana, mungkin itu.
0: Okay. Ya, ini satu lagi nih Alexa, dari ini ada dari Alia di Cilegon. Halo Alexa, katanya, aku Alia, kalau sedang nggak latihan catur biasanya Alexa suka melakukan kegiatan apa sih?
2: Kalau ada les taekwondo, aku taekwondo.
0: Wah, taekwondo juga. Wah, luar biasa nih Alexa, kegiatan banyak ya. Selain taekwondo apalagi? Jangan misalnya yang lain nih yang menyenangkan, ada enggak sih? Semuanya kayaknya yang hebat-hebat ya.
2: Ke catur. Sekolah catur.
0: Ke sekolah catur. Oke, okay. Jadi enggak jauh-jauh dari taekwondo, dari catur gitu ya. Oke, okay. Keren nih Alexa nih. Banyak kegiatannya. Gimana nih Abi, ada mungkin tambahan dari Alexa? Keren nih. Aduh.
1: Jadi kami pilihannya, jadi gini, saya dan istri kan diskusi nih, maksudnya Alexa termasuk orang yang dalam tanda kutip banyak energinya. Okay. Ya, dia gak bisa duduk diam sebenarnya, aslinya dia gak bisa duduk diam gitu. Dan catur itu identik dengan duduk diam gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Dan mungkin ketika dia bermain catur ada hal atau energi yang dia belum tersalurkan.
0: Okay.
1: Nah, makanya kami berdiskusi memilih taekwondo juga untuk dia dan tadang bisa jaga diri juga segala macam dan untuk menyalurkan energinya dia di situ gitu.
0: Baik, jadi Alessa ini kegiatannya luar biasa, taekwondo, catur gitu ya, dan semuanya untuk catur sendiri tadi sudah sangat berprestasi, untuk taekwondo juga suka gitu ya Alessa ya.
2: Oh, iya.
0: Banyak juga temannya di taekwondo Alessa. Banyak.
2: Banyak.
0: Banyak ya. Oke. Okay. Ini mungkin satu lagi nih Alessa, katanya Alessa aku juga suka catur tapi masih sering kalah. Menurut Alessa supaya bisa jaga catur harus latihan seperti apa? Boleh dijawab. Gimana nih? Latihannya gimana sih?
2: Latihannya harus lebih keras.
0: Harus lebih keras ya. Oke. Okay.
1: Jadi

0: sering saya pelajarin gitu.
1: Okay.
0: Di situ. Terus itu juga bisa meningkatkan kalkulasi perhitungan kalau kita langkah ini musuh langkah apa. Nah, di situ di puzzle kedua yang penting adalah kalau menurut saya turnamen. Walaupun sebenarnya intensitas turnamen ini balik lagi dikembalikan kepada orang tuanya. Karena turnamen ini sebuah hasil dari apa yang dia pelajari.
1: Okay. Nah,
0: karena ada hal yang didapat hanya bisa didapatkan di turnamen, yaitu mental bertanding yang tidak bisa didapatkan ketika dia latihan. Dan hal itu setelah itu dianalisis hasil pertandingan itu sih.
1: Baik, terima kasih ya untuk Alesa sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, kemudian ini mungkin untuk Abi nih, kalau boleh berbagi kepada orang tua lainnya, menurut Abi paling penting dilakukan ketika menemukan bakat atau minat khusus pada anak seperti apa sih?
0: Kalau saya pribadi, saya bukan orang yang percaya terhadap minat bakat itu nomor satu. Kalau saya mungkin ada pendapat yang berbeda. Nah, kalau saya pribadi, karena tadi saya minat dan bakat itu sebenarnya bisa ditentukan, diciptakan sama orang tuanya mau apa. Kebetulan karena saya basicnya dulu pecatur, ya apa yang saya ngerti untuk bisa mendampingi orang apa anak saya bertumbuh. Itu pertama. Jadi minat dan bakat itu bisa ditemukan dan bisa dicari, walaupun kalau misalkan tadi bagaimana cara menemukannya, yang banyak orang tahu kan misalkan dengan tes psikotes dan segala macam segala. Nah, kalau saya seperti itu. Nah, tadi lagi PR-nya adalah ketika sudah ada yang akan kita tuju itu bagaimana memindahkan ambisi orang tua menjadi ambisi anak juga. Itu yang saya harus tekankan kepada orang tua. Itu prosesnya sangat-sangat susah.
1: Oke, berarti minat dan bakat ini bisa ditemukan gitu ya?
0: Iya.
1: Baik, kemudian terkait untuk pertanyaan berikutnya nih, mungkin untuk Alesa ya. Ini ada nggak sih momen, ini kalau Alesa sendiri sebenarnya cita-citanya ingin jadi apa? Apakah memang jadi atlet catur, atau mungkin ada cita-cita yang lain, atau mungkin catur ini hanya sebagai hobi yang bermanfaat atau gimana nih? Ada cita-cita lain nggak, atau memang sebagai catur
2: ada
1: aja?
2: Ada taekwondo.
1: Taekwondo. Oke. Jadi cita-citanya jadi atlet taekwondo gitu ya. Oke, berarti hebat nih ya, habis capek-capek taekwondo terus main catur gitu ya. Ini untuk Abi, ini kan ketika Alesa sudah bermain catur ini kan, Alesa nih energinya tadi banyak ya, ada nggak sih perubahan yang didapat mungkin terhadap sikapnya atau mungkin kebiasaannya gitu, ada nggak sih?
0: Nah, yang menarik adalah kalau di Alesa karena catur itu berpikir logika pemikirannya, Alesa itu kayaknya kalau saya lihat dia bermain, dia lebih nyaman bermain dengan anak yang justru usianya jauh di atasnya dia.
1: Oh, gitu.
0: Karena secara pemikiran mungkin logikanya jadi lebih agak lebih baik dibanding umur seusianya ya. Makanya teman-temannya bahkan umur 10, umur 9 dan teman-teman di catur yang umur 10, 9, 11, 12 itu juga nyaman bermain dengan dia mungkin itu. Dan justru ketika dia ketemu dengan anak seusianya, Alesanya dalam tanda kutip lebih menyebalkan. Entah karena dia terlalu mendominasi atau tidak bisa mengimbangi segala macam, jadi nggak sinkron aja gitu.
1: Oh gitu, berarti Alesa lebih suka sama main dengan kakak gitu ya, yang lebih tua gitu ya. Oke. Dan ini mungkin Abi terakhir ini, untuk kedepannya harapan untuk Alesa seperti apa? Apa yang diinginkan? Apakah memang ada target tertentu lagi yang ingin dicapai? Kemudian apa nih untuk pesan yang ingin disampaikan juga kepada orang tua mungkin yang saat ini masih bingung nih anaknya mau diarahin kemana gitu, boleh?
0: Kalau target di catur sebenarnya udah jelas di kita, kalau nah ini yang menariknya dari catur juga mungkin satu-satunya olahraga yang memiliki gelar, jadi nggak cuma kita misalkan kuliah ada gelarnya, nah catur tuh punya gelarnya. Nah, kalau di Indonesia mungkin dia sudah punya gelar ketika juara satu nasional dia menjadi master percasi wanita.
1: Oke.
0: Nah, tapi memang ada gelar internasional yang pingin kami kejar, gelar internasional itu yang paling rendahnya itu Women Candidate Master, kalau yang perempuan itu untuk dicatur target yang udah pasti yaitu

0: gelar dan tadi rating bermain. Karena rating itu gambaran kekuatan dari si atlet. Kalau untuk orang tua bagaimana cara menemukan, kalau saya kita sebagai orang tua tadi hanya memberikan dan mendampingi.
1: Okay.
0: Kita kasih pilihan, kita kasih opsi-opsi. Kalaulah memang orang tuanya pingin anaknya di sana, ya lebih halus lah, lebih soft, jangan terlalu maksa segala macam. Jadi tetap berikan ruang untuk anak memilih sih, dan menikmati apa yang pilihannya itu.
1: Oke, berikan anak untuk memilih dan nikmati yang menjadi pilihannya, seperti itu ya. Dan tadi targetnya adalah woman candidate master gitu ya. Oh, luar biasa ya. Kalau untuk dari Alesa, mungkin apa yang mau disampaikan sih kepada teman-teman biar semangat untuk latihan, atau mungkin kalau yang mau jadi pecatur kayak Alesa apa sih yang mau disampaikan sama teman-temannya?
2: Jangan tantang menyerah.
1: Keren. Terus?
2: Terus belajar.
1: Terus belajar. Jangan pantang menyerah, terus belajar gitu ya. Oke. Baik, terima kasih ya Alesa udah cerita-cerita, udah berbagi pengalaman juga untuk Abi, untuk Mami juga yang masuk ke prem ya. Semoga ini bisa menjadi penyemangat juga untuk teman-teman Alesa mungkin yang saat ini masih kurang semangat nih latihan caturnya ya. Dan untuk ayah bunda mungkin bisa jadi ini pelajaran juga, banyak hal yang didapat dari parenting mungkin gitu ya, dari orang tua Alesa. Semoga apa yang sudah kita bahas ini bermanfaat untuk khususnya untuk para pendengar dan para penonton Alesa di YouTube RRI Banten. Oke, selamat siang Alesa, Abi, ya. Sampai ketemu lagi ya di studio Persatu RRI. Nanti kalau misalnya sudah tercapai untuk targetnya tadi ya, woman candidate master, mungkin boleh lagi datang ke sini untuk berbagi cerita ya. Oke, terima kasih, selamat siang.
2: Siang.
1: Dan pendengar, demikian untuk info untuk program Idola Indonesia Layak Anak dengan tema dari pion ke prestasi, cerita seru pecatur cilik Alesa Mahawira Azahara dengan segudang prestasi yang dia miliki, pendengar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus, aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
6: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta. Pendengar sekaligus, saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar pamit undur diri di siang hari ini ya. Di teknik ada Andika dan Abdul Hakim. Dan setelah ini akan ada rekan saya Kartika Rahmi, pendengar yang akan menemani Anda sampai pukul 17 sore nanti. Semoga untuk apa segala informasi yang sudah kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Kemudian untuk lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda di hari ini. Sekali lagi, saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Now just one point, but on the other side their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top, playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Gyökeres.
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi, babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi, tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya, pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
1: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
1: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berharap mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan, dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan, dan lain-lain. Kami dapat sampaikan bagi dari Indonesia bersiap untuk bisa mengantarkan kalian dalam bertanding, maka kita memberikan fokus, semangat, dan mental kalian diperlukan.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach ini jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinand Syah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Jadi saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Abri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
3: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hebat lagi.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari Minggu bertemu lagi bersama saya Kartika Rahmi ya. Jadi seperti biasa kan ada informasi terbaru dari Serang maupun sekitarnya dan juga musik-musik pilihan yang siap menemani minggu Anda. Dan tentunya kalau berbicara soal minggu ya, biasanya nih keesokan harinya jadi terbayang-bayang karena besoknya ini adalah hari Senin, pendengar. Nah, untuk itu bagi Anda yang ingin membagikan hari minggu Anda yang seperti apa, berkesan atau habis olahraga ya, silakan langsung saja dibagikan melalui WhatsApp kami. Tentunya masih sama di 0811145094.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
4: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan zuhur wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, bisa menepi terlebih dahulu untuk mencari tempat yang aman dan nyaman. Dan selanjutnya saya akan menemani Anda di Banten siang hingga sore hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Dan seperti biasa di pukul 12 ya pendengar, kita sudah ada dalam program siaran seni tradisional dan budaya. Siapa tahu dari Anda di hari Minggu ini ya, keliling-keliling cari kuliner khas tradisional Banten ya, maupun berwisata ke tempat-tempat tertentu yang memiliki sejarah dan peninggalan yang penting untuk Banten, silakan langsung dibagikan melalui WhatsApp kami. Caranya masih sama mudah ya. Langsung kirim aja di 08111450949.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

Rinjani pendengar, ya ini kalau berbicara soal Rinjani, ini mengarah kepada gunung yang begitu indah ya, karena memang lokasinya ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Nah kalau kita berjalan-jalan ke Lombok, tentunya ada makanan khas yang wajib dinikmati selain keindahan alamnya yang begitu memukau ya. Jadi yang pertama ya, yang suka sayur, ini ada sayur ares yang bahan dasarnya terbuat dari batang bambu muda alias rebung pendengar. Dan menariknya lagi, sayur lezat satu ini biasa dimasak dengan menggunakan pelepah batang pisang atau yang bisa disebut dengan gedebok pisang ya, yang masih muda dilengkapi dengan santan, bumbu merah dan juga daging maupun tulang ayam pendengar. Selanjutnya yang sudah terkenal dan gak kalah populer ya, untuk Anda pecinta ayam, rasanya kurang pas kalau liburan ke Lombok tanpa menyantap ayam taliwang pendengar ya, karena rasa rempahnya ini kuat dan sedap. Untuk Anda yang suka sate, ternyata ada juga namanya adalah sate bulayak ya. Ini terbuat dari kacang tanah yang telah dimasak bersama santan sehingga mirip dengan racikan kari. Nah dari ketiga masakan tersebut nih, mana yang sudah pernah Anda coba pendengar?

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun, sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pendengar masih membahas soal makanan khas Lombok ya. Nah, tadi sudah ada 3 makanan khas Lombok, mulai dari yang pertama adalah sayur ares, kemudian ayam taliwang, dan yang ketiga itu sate bulayak ya. Kemudian kita pindah ke nomor 4, pendengar, ada juga masih ayam-ayaman ya. Ayam rarang. Nah, ini ayam rarang seperti apa? Jadi ayam rarang itu menggunakan bumbu yang pedas, terbuat dari sambal goreng cabai rawit. Cabainya kecil-kecil, makanya kelihatan pedasnya kayak mana gitu ya. Tapi ayam rarang ini dagingnya itu sangat empuk sebab dibakar terlebih dahulu baru dimasak dengan bumbu rarang yang pedas dan nikmat sehingga bumbunya semakin meresap. Kemudian selanjutnya ada sambal ya. Ini kalau berbicara soal Indonesia kurang pas kalau makan tanpa sambal ya. Nah, ini Anda bisa juga merasakan sambal beberuk terong, yaitu terong bulat, tomat, kacang panjang, dan juga siraman sambal cabai merah yang pedas. Kemudian selanjutnya ada satu.

dari dua sajian ya pendengar, yaitu poteng yang dibuat dari ketan putih yang dijadikan tape, lalu ada juga jajé tujak yang dibuat dari campuran ketan putih, ketan hitam, dan kelapa yang ditumbuk sampai halus. Nah, dari ketujuh kuliner nih pendengar, manakah yang menurut Anda paling unik?

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Pendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, karena informasi dan inspirasi.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep gitu dong.
3: Selama lapangan padel itu tidak akan mendapatkan izin atau PBG, maka pemerintah DKI Jakarta pasti tidak akan memberikan izin lebih lanjut untuk dioperasionalkan.
4: Bagaimana kita juga selaku Gen Z ke depan bisa menjadikan platform digital sebagai media untuk menyampaikan hal-hal yang positif tentang pembangunan di desa.
5: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, lapangan padel tak berizin PBG dilarang beroperasi. Festival Duta Desa Gen Z 2026 resmi dimulai. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta melarang operasional lapangan padel yang tak memiliki izin PBG. Berikut Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
6: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya melarang operasional lapangan padel yang tidak mengantongi izin dalam bentuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Pramono juga menegaskan dirinya akan berlaku adil meski lapangan padel tersebut dikelola oleh mantan aparatur sipil negara ASN di Balai Kota Jakarta. Oleh sebab itu, Pramono mengatakan pihaknya akan melakukan penertiban bagi lapangan padel yang tidak memiliki izin PBG. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
3: Selama lapangan padel itu tidak akan mendapatkan izin atau PBG, maka pemerintah DKI Jakarta pasti tidak akan memberikan izin lebih lanjut untuk dioperasionalkan. Termasuk beberapa yang kemudian dikelola oleh mantan ASN Balai Kota. Saya sebagai Gubernur Jakarta tentunya harus hadir bahwa aturan itu berlaku bagi siapa saja. Tidak hanya berlaku bagi masyarakat saja, tetapi bagi siapa saja. Sehingga apa yang kami lakukan adalah melakukan penertiban terhadap itu.
6: Seperti diberitakan sebelumnya, Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, CKTRP, Jakarta Barat, diketahui telah menindak tegas gedung lapangan padel di lingkungan RW 10, Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, yang tengah dibangun di lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Suku Dinas CKTRP Jakarta Barat melakukan penyegelan ulang terhadap bangunan lapangan padel tersebut. Petugas memasang spanduk berwarna merah yang menyatakan bangunan tersebut dilakukan penghentian tetap atau disegel serta pemasangan CKTRP lain. Selain penyegelan ulang, pihaknya juga memanggil pemilik bangunan padel terkait perizinan permohonan PBG. Noviana Gewi, RRI Jakarta.
5: Warga Jakarta Utara menikmati sensasi bunga tabebuya asal negeri Sakura yang tumbuh di sepanjang jalan menuju Jakarta International Stadium atau JIS. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
7: Fenomena bermekarnya bunga tabebuya di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara menghadirkan pemandangan yang menyegarkan mata bagi warga yang melintas. Kehadiran warna-warni bunga ini kerap dinilai memberikan nuansa yang berbeda, bahkan membuat beberapa warga merasa seolah-olah berada di negeri Sakura Jepang. Di balik pesona visualnya yang menawan, warga yang ditemui di lokasi memberikan tanggapan yang beragam namun tetap positif. Di antaranya adalah Titi dan Surya. Dua di antara warga yang menikmati pemandangan tersebut menyampaikan bahwa penataan penghijauan kota seperti ini sangat bagus dan memberikan kesan asri. Namun, di samping pujian atas estetika kota, muncul pula perhatian kecil terhadap dampak dari kelopak bunga yang mulai rontok ke jalanan. Rontokan bunga tersebut dinilai memerlukan pemeliharaan dan kebersihan yang lebih intensif agar kenyamanan serta keindahan kawasan tetap terjaga secara optimal.
8: Ini juga sempat viral nih, bunga-bunga di sekitar ini, bunga ini lagi berkembang. Ya, menurut Bapak sama Ibu ini, yang lihat menjadi lebih bagus atau enggak? Kalau
7: Surya dan Titi berharap pemeliharaan kebersihan di area penghijauan seperti ini dapat terus ditingkatkan, misalnya melalui pembulatan dan pembersihan berkala pagi hingga sore. Dengan perhatian yang berkelanjutan, keindahan alam di tengah kota ini tidak hanya menjadi daya tarik visual, tetapi juga menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman bagi semua warga. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas.
5: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji coba melawan Brisbane Roar tadi malam. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
9: Nah, ilan, kianke igesenika, hembukaku.
10: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
9: Oh, 우리 선수들이 너무 잘해줘서 고맙고 또 우리가 오늘 런칭 행사와 또 팬들 매치를 처음으로
11: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Coach ya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Coach melihat para fans pun senang, jadi membuat Coach jadi happy juga gitu.
10: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Din Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
12: I think we play very good. Was the last preparation game.
10: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
5: Kodim Pandeglang mengusulkan pembangunan jembatan permanen di Mabes TNI untuk memulihkan akses penghubung di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang yang ambruk akibat dilintasi kendaraan berat. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
13: Komando Distrik Militer Kodim 0601 Pandeglang mengambil langkah cepat menindaklanjuti putusnya akses vital warga akibat ambruknya jembatan penghubung di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang. Infrastruktur penyeberangan tersebut sebelumnya runtuh total setelah terperosok kendaraan berat pembawa material bangunan. Kerusakan parah pada jembatan berdimensi panjang sekitar 24 meter itu sempat terekam dan viral di media sosial karena melumpuhkan aktivitas harian masyarakat. Puluhan siswa sekolah dasar terpaksa mengurungkan niat berangkat belajar akibat terputusnya satu-satunya jalur penghubung utama menuju jalan raya. Menyikapi kondisi darurat tersebut, Dandim 0601 Pandeglang, Letkol I. Hajar Aulia Putra turun langsung ke lapangan untuk meninjau titik lokasi reruntuhan jembatan pada Jumat 28 Agustus 2026. Peninjauan ini dilakukan guna memetakan kebutuhan teknis penanganan infrastruktur secara komprehensif. Pihak TNI memastikan akan segera mengajukan usulan pembangunan jembatan permanen langsung kepada jajaran komando atas di Mabes TNI. Langkah diplomasi partikel ini ditempuh agar pemenuhan akses warga dapat segera direalisasikan.
14: Alhamdulillah pada saat ini memang sudah dibuat jalur sementara. Insya Allah kehadiran negara untuk rakyat ke depan bisa kita rasakan. Mudah-mudahan untuk jembatan ini bisa kita ajukan ke komando atas dan akan diproses. Semoga kegiatan selanjutnya bisa lebih baik dan bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.
13: Pembentukan jembatan konstruksi beton ini dinilainya sangat mendesak demi memulihkan roda perekonomian serta aktivitas pendidikan di kawasan pesisir tersebut. Pihak Kodim menegaskan kehadiran jembatan beton permanen nantinya akan memberikan jaminan keamanan jangka panjang bagi seluruh warga sekitar. Sementara itu, salah seorang warga setempat, Ade Sumarni, menyambut baik langkah sigap jajaran TNI dalam merespon isolasi wilayah akibat putusnya jembatan. Warga berharap realisasi pembangunan permanen dapat segera dikerjakan agar aktivitas sosial kembali normal tanpa rasa cemas.
15: Ini akses penting satu-satunya jalan ke kampung Citoke. Bahkan yang sangat diperlukan ini penting sekali. Banyak anak-anak sekolah kemarin juga sampai nggak bisa sekolah balik lagi. Terus selain itu akses pertanian satu-satunya, bahkan luasnya seluas 40 hektar ada di sini. Misalkan masyarakat lalalang kalau misalkan ini tinggal langsung secepatnya diperbaiki, takutnya yang ini jatuh lagi.
13: Ade mengatakan sebelumnya warga sempat berinisiatif membangun jembatan darurat secara swadaya menggunakan batang pohon kelapa sederhana. Kendati bisa dilalui, menurutnya lintasan darurat tersebut dinilai sangat berisiko tinggi dan membahayakan keselamatan pejalan kaki serta anak-anak sekolah. Karena menurutnya jalur ini merupakan tumpuan utama pergerakan hasil bumi dan mobilitas warga sehari-hari. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
5: Festival Duta Desa Gen Z 2026 resmi dimulai di Kabupaten Serang, mendorong generasi muda berperan aktif menggali potensi dan membangun desa. Berikut Fitri Aulia melaporkan selengkapnya.
16: Festival Duta Desa Gen Z 2026 resmi dimulai melalui kick-off di Alun-Alun Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kabupaten Serang menjadi tuan rumah peluncuran festival yang melibatkan desa-desa dari seluruh Indonesia. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto mengatakan, festival ini menjadi wadah mendorong Gen Z terlibat dalam pembangunan desa. Banyak 75.266 desa disebut terlibat dalam kegiatan tersebut.
17: Ya, jadi kick off Festival Duta Desa Gen Z. Jadi untuk seluruh Indonesia. Jadi 75.266 desa terlibat semua.
16: Bupati Serang Ratu Rahmat Uzakia menyambut baik Kabupaten Serang sebagai tuan rumah kick-off sekaligus mengapresiasi Kementerian Desa dan Bapisus yang mendorong Gen Z memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkontribusi terhadap pembangunan desa.
18: Maka gunakan kesempatan sebaik mungkin, jadilah Gen Z yang menjadi inspirator, jadilah Gen Z sebagai motor penggerak, terutama bagaimana kita juga selaku Gen Z ke depan bisa menjadikan platform digital sebagai media untuk menyampaikan hal-hal yang positif tentang pembangunan di desa.
16: Kepala Bapisus Aris Marsudianto turut mengapresiasi festival yang dinilai inovatif dan kreatif dalam mendorong generasi muda membangun desa. Menurutnya, desa memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi Gen Z.
19: Ya, dengan motonya yang luar biasa, ya, Gen Z, rajin melintir dari desa, ya.
16: Festival Duta Desa Gen Z 2026 diharapkan menjadi momentum bagi generasi muda untuk menggali potensi desa dan mengambil peran dalam pembangunan. Dari Serang, Fitya Ulia melaporkan.
5: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Lapangan Padel tak berizin PBG dilarang beroperasi. Festival Duta Desa Gen Z 2026 resmi dimulai. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

89 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi bersantai dan kemudian berpikir ya, kira-kira harga emas Antam saat ini berapa ya? Karena memang bisa dikatakan harga emas ini cenderung fluktuatif alias naik turun ya, pendengar. Nah, harga emas Antam di logam mulia, pendengar, tercatat stagnan atau tetap pada perdagangan akhir pekan hari ini. Dan ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan yang tajam pada perdagangan sehari sebelumnya ya, pendengar. Dan harga emas Antam untuk ukuran 1 gram ini masih bertahan di level 2.670.000 dan harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya ya. Dan stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas Antam cenderung tertahan setelah merosot hingga 48.000 per gram, pendengar, per kemarin ya. Dan kondisi tersebut membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan, pendengar. Dan tentunya Anda yang ingin berinvestasi di emas Antam ya, emas ini tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Jadi untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut seputar harga emas Antam dari berbagai ukuran, bisa langsung saja mengunjungi laman resminya atau bisa juga melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut adalah kita.

Derita di atas derita, pendengar ya, mengawali perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi kami juga mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung di akhir pekan saat ini bersama RRI Pro 1 Banten ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut mulai dari tahun 80 hingga 2000-an, caranya ini mudah sekali, bisa langsung WhatsApp di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
6: Emang iya?
5: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
6: Wah, 100 juta rupiah.
5: Coba aku lihat dulu.
6: Jangan. Itu link phishing pasti.
5: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
6: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
7: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial yang mengeklaim Wapres Gibran Rakabuming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR RI Kamis 27 Agustus 2026. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR RI dan diinisiasi oleh AMPB yaitu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Faktanya klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri saat aksi demonstrasi berlangsung, Wapres Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang pada Kamis 27 Agustus 2026. Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Video yang beredar tersebut merupakan momen ketika Wapres Gibran menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Mercure Bengkulu pada 2025. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi 2 langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah kami putarkan lagu Mahal dari Anisa Bahar ya. Apakah ini memang mencerminkan kondisi akhir-akhir ini yang banyak barang-barang mahal ya pendengarnya. Oke. Dan kali ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp 08111450949 ya. Selamat siang kakak penyiar RRI Pro 1 Dangdut. Selamat siang juga yang ada di sana. Ada Emma di STKIP Rangkas Bitung. Mau request lagunya Mataharimu. Baik, sudah kami siapkan ya untuk Teh Emma dari Rangkas Bitung nih. Dan salamnya buat semua pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja berada. Selamat menikmati musik siang ini dan selalu sehat bahagia. Mantap. Wah, makasih ya untuk doanya Teh Emma. Semoga berbalik lagi doa baiknya buat Teh Emma. Terima kasih kakak menyiar RRI selalu jaya di udara. Jaya-jaya. Baik, dengan senang hati ya untuk Teh Emma. Dan lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda pendengar masih kami tunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
3: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
4: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasate.
5: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
6: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
7: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
8: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, pendengar. Dan kali ini sudah ada yang bergabung dengan Teh Lina. Sama siang buat RRI Banten, request lagunya Pergi Tanpa Pesan dari Iis Dahlia. Baik, untuk Teh Lina ditunggu ya lagunya. Dan salam kompak selalu. Iya, salam kompak selalu ya, biar enggak bertengkar ya. Oke. Dan langsung saja Pergi Tanpa Pesan dari Iis Dahlia.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wah, pendengar, kita sudah gak kerasa ya udah ada di penghujung program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ini ada request terakhir ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Kalideres Jakarta dengan Bapak Niko, gabung lagi di Pro Dangdut RRI Pro 1 Banten. Mau request lagunya Rena Rena dari Muksin Alatas. Dan untuk Teteh atau AA penyiarnya siang ini, sehat selalu, sekeluarga, lancar segalanya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Makasih Pro Dangdut. Sama-sama untuk Bapak Niko dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, mari kita nikmati lagunya Rena Rena terlebih dahulu.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Tos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Kementerian Koperasi atau Kemenkop menegaskan Koperasi Desa dan KDKMP harus menjadi ruang bersama untuk mengonsolidasikan potensi ekonomi desa. KDKMP juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop, Destri Anasari di Lamongan, Jawa Timur. Menurutnya, kegiatan magang selama 8 hari tersebut memberikan pengalaman langsung kepada pengurus, terutama dalam mengelola koperasi secara profesional, produktif, dan berkelanjutan. Beralih ke informasi selanjutnya, Polri mengerahkan 198 peserta didik untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui edukasi masyarakat. Mereka ditempatkan di 4 wilayah prioritas dengan resiko karhutla yang membutuhkan penguatan pencegahan sejak dini. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di Banten sore ini ya, apakah Anda sedang merindukan bagaimana Asian Games ya? Kabarnya di tahun 2026 ini ada Asian Games ya. Nah, ini Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan kesiapan kontingen Indonesia untuk mengikuti ajang bergengsi tersebut ya. Dan dikatakan ini upayanya sudah maksimal dan menurutnya ini tak lepas dari kerja keras Save Mission dan National Olympic Committee atau NOC Indonesia. Dan apresiasi tersebut disampaikan Erick pada acara Tim Indonesia Day di Lippo Mall Kemang, Jakarta kemarin, pendengar. Dan Menpora mengaku telah mendapatkan informasi dari CDM yang memastikan para atlet berada dalam kondisi terbaik. Tim pun juga telah mempersiapkan dengan matang segala kebutuhan bagi para atlet dan official selama berada di Jepang ya. Nah, ini siapa tahu Anda ingin menonton Asian Games di Jepang, pendengar ya. Dan Erick juga menjamin seluruh pendanaan untuk kontingen Indonesia di ajang tersebut. Ini dikeluarkan oleh Kemenpora. Menpora juga mengingatkan para atlet bahwa Asian Games ini tinggal menghitung hari. Karena itu, Erick meminta para atlet mengerahkan hati, pikiran, dan seluruh kemampuannya setelah melalui perjuangan yang panjang.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar masih membahas soal Asian Games 2026 ya, dan ini Merdekaran ada juga event namanya Merdekaran ya. Ini mungkin karena berkaitan dengan momen kemerdekaan, pendengar. Jadi Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat ya, tetapi manfaatnya jauh lebih besar karena sebagai bagian dari persiapan pelari nasional menuju Asian Games 2026, pendengar. Hal tersebut disampaikan oleh Menpora RI Erick Thohir. Dan menurutnya keterlibatan para atlet nasional dalam Merdekaran ini menjadi kesempatan untuk menjaga kesiapan sebelum tampil di Asian Games 2026. Selain itu, event tersebut juga memberikan pengalaman bertanding dalam suasana kompetisi yang melibatkan banyak peserta.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Boleh tinggal di desa.
3: Tujuannya agar mereka setelah selesai

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Menteri Desa Yandri Susanto mengajak Gensi memanfaatkan potensi desa untuk berwirausaha, meningkatkan pendapatan, serta membangun ekonomi daerah secara mandiri dan berkelanjutan. Pemkab Lebak siapkan beasiswa bagi 175 mahasiswa asal daerah. Berikut berita selengkapnya. Menteri Desa Yandri Susanto mengajak Gensi memanfaatkan potensi desa untuk berwirausaha, meningkatkan pendapatan, serta membangun ekonomi daerah secara mandiri dan berkelanjutan. Fitria Aulia melaporkan.
1: Boleh tinggal di desa, tapi pendapatan mengalahkan orang-orang kota. Jadi Gensi nggak usah malu tinggal di desa.
2: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengajak Gensi berani menjadi pengusaha dari desa. Menurutnya, desa memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Pesan tersebut disampaikan dalam Festival Duta Desa Gensi 2026 di Alun-Alun Kramat Watu, Kabupaten Serang, pada Sabtu 29 Agustus 2026. Yandri mengatakan Gensi tidak perlu malu tinggal di desa. Berbagai potensi seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata dapat menjadi peluang usaha. Ia mencontohkan komoditas melon yang dinilai mampu memberikan pendapatan besar. Pemerintah juga mendorong pengembangan desa tematik sesuai potensi wilayah.
1: Boleh tinggal di desa, tapi pendapatan mengalahkan orang-orang kota. Jadi Gensi nggak usah malu tinggal di desa. Boleh tinggal di desa, tapi pendapatan mengalahkan orang-orang kota. Dan kami dari Kementerian Desa di bawah arahan Kepala Bapisus siap untuk bersama-sama dengan Gensi seluruh Indonesia.
2: Selain itu, Yandi menyebut produk desa telah memiliki pasar ekspor ke 49 negara. Ia mendorong Gensi memanfaatkan peluang tersebut dengan mengembangkan produk unggulan daerah. Pemerintah akan mengawal gagasan dan program terbaik yang dihasilkan para duta desa Gensi. Hal itu diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat. Yandri berharap generasi muda mampu membangun usaha sekaligus mengembangkan potensi desa masing-masing. Menurutnya, desa dapat menjadi tempat tumbuhnya kreativitas dan inovasi anak muda. Ia mengajak Gensi percaya diri membangun desa tanpa harus meninggalkan daerahnya. Membangun desa dinilai menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Semangat generasi muda mewarnai peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kota Tangerang. Ribuan anggota pramuka dari jenjang siaga, penggalang hingga penegak memadati lapangan Ahmad Yani Alun-Alun Kota Tangerang pada minggu hari ini. Mengusung tema memanfaatkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045, Wali Kota Tangerang sekaligus Ketua Majelis Pembina Cabang atau Mabicap Gerakan Pramuka Kota Tangerang Sahrudin mengapresiasi tingginya antusiasme para peserta yang mengikuti rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65. Menurutnya, gerakan pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Melalui berbagai kegiatan kepramukaan, anak-anak dibekali nilai kedisiplinan, kreativitas, serta karakter yang menjadi modal dalam menghadapi masa depan. Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Pandeglang bersiap menyambut tahun ajaran perdana dengan menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi ratusan siswa baru. Kegiatan orientasi belajar tersebut dijadwalkan mulai berlangsung secara resmi pada Senin 31 Agustus hingga 11 September mendatang. Kepala Sekolah SRT 1 Pandeglang, Siwi Astuti, mengatakan rangkaian orientasi dirancang secara komprehensif guna mengenalkan tata tertib kehidupan berasrama kepada para peserta didik. Sebanyak 474 siswa baru dari berbagai jenjang pendidikan dilibatkan langsung dalam kegiatan pengenalan lingkungan kampus tersebut. Pemkab Lebak siapkan beasiswa bagi 175 mahasiswa asal daerah. Laporan Jalia Winarti.
3: Tujuannya agar mereka setelah selesai belajar jadi dokter bisa mengabdikan dirinya di Kabupaten Lebak.
4: Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran 1,725 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk program beasiswa bagi 175 mahasiswa asal Lebak. Anggaran tersebut terbagi untuk forum mahasiswa berprestasi sekitar 884,2 juta rupiah dan forum mahasiswa kedokteran negeri sebesar 840 juta rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Dodi Irawan mengatakan, bantuan pendidikan kedokteran diberikan untuk mendukung ketersediaan tenaga dokter di Kabupaten Lebak. Ia berharap keberadaan dokter asal Lebak dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar setara dengan daerah lain. Dodi juga berharap penerima beasiswa di bidang lainnya dapat kembali dan mengabdikan ilmu mereka untuk pembangunan Kabupaten Lebak setelah menyelesaikan pendidikan.
3: Kita memberikan bantuan kepada adik-adik yang mendapatkan sekolah negeri berprestasi di kedokteran negeri. Nah, nanti dari pemerintah Kabupaten Lebak memberikan stimulan buat adik-adik yang bersekolah negeri. Tujuannya agar mereka setelah selesai belajar jadi dokter bisa mengabdikan dirinya di Kabupaten Lebak sehingga Kabupaten Lebak secara derajat kesehatan itu bisa setara dengan kabupaten kota yang lain.
4: Program beasiswa tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Lebak meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong putra daerah berprestasi berkontribusi bagi pembangunan daerah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas basket putri Indonesia tergabung bersama negara China dan Thailand dalam keberhasilan menjuarai Ciputra Golf Final Tournament 2026. Tidak membuat Kevin Kaisario Akbar berpuas diri. Pegolf Indonesia tersebut langsung membidik turnamen internasional berikutnya di Mesir yang rencananya berlangsung September 2026. Kevin baru saja mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Final Tournament. Setelah meraih gelar tersebut, dia mulai mempersiapkan diri untuk kembali bersaing dalam kompetisi internasional di negeri Piramida. Meski jadwal resmi turnamen tersebut belum diumumkan secara luas, Kevin mengungkapkan rencananya untuk berpartisipasi di Mesir. Menurutnya, informasi mengenai agenda tersebut didapatkannya dari sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen. Sekian warta berita saat ini. Menteri Desa Yandri Susanto mengajak Gensi memanfaatkan potensi desa untuk berwirausaha, meningkatkan pendapatan, serta membangun ekonomi daerah secara mandiri dan berkelanjutan. Pemkab Lebak siapkan beasiswa bagi 175 mahasiswa asal daerah. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

Pendengar di Banten sore ini masih bersama saya Kartika Rahmi ya. Dan memang kita di Agustus kali ini masuk ke puncak musim kemarau, sehingga beberapa wilayah di Indonesia mengalami karhutla atau kebakaran hutan dan lahan ya. Dan kali ini berita terbaru pendengar, personil batalion C pelopor Sat Brimob Polda Jambi ini bergerak cepat menangani karhutla. Dan 9 personil dikerahkan untuk melaksanakan pemadaman api di Desa Bedaro Rampak, Kabupaten Tebo ya, Sabtu kemarin pendengar. Dan kegiatan pemadaman berlangsung mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dan hal tersebut merupakan bentuk respon cepat Polri untuk mencegah meluasnya kebakaran serta meminimalkan dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi dilaporkan aman dan terkendali.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, di bulan Agustus selain ada kebakaran di beberapa wilayah di Indonesia, di bagian luar negeri ini juga terjadi bencana banjir bandang sebab runtuhnya gletser ya di pegunungan Himalaya Nepal, pendengar. Dan untuk itu pemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok menghapus konten bermasalah terkait bencana banjir yang melanda negara tersebut. Dan hal tersebut mencakup gambar korban, video buatan AI hingga kode QR donasi palsu. Dan permintaan tersebut disampaikan pada pertemuan antara pemerintah dan perwakilan kedua platform media sosial tersebut di Nepal ya. Dan pemerintah Nepal menginginkan penanganan lebih cepat terhadap konten yang dapat menyesatkan masyarakat dan mengganggu proses bantuan ya. Dan koordinator Satgas untuk pengelolaan media sosial Bijay Kumar Roy pun juga langsung bertemu perwakilan kedua platform tersebut. Dan tentunya pemerintah Nepal juga mendorong Meta dan TikTok memperkuat sistem algoritma mereka. Tujuannya untuk lebih cepat mendeteksi dan memblokir konten palsu maupun gambar yang mengandung unsur kekerasan. Dan informasi tersebut ya pendengar sekaligus mengakhiri perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda di Banten sore ini. Namun untuk selanjutnya akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda hingga malam nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku, Alia.
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Kepala Paroki Gereja Santo Laurentius Alam Sutra Pastor Yohanes Hadi Suryono menawarkan bantuan modal usaha dan biaya bayar utang. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. TruthCan mendeteksi video Yohanes Hadi Suryono menawarkan bantuan modal usaha dan biaya bayar utang sebagai artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 96%. Hive Moderation juga mengidentifikasi suara Yohanes Hadi Suryono sebagai AI dengan probabilitas 99,3%. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Senang sekali sore hari ini Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar ya, sampai Banten malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan seperti biasa ya, kalau di Banten malam akan ada Ruang Rindu pendengar ya, nanti di pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung ya, bernostalgia bersama, bisa nanti pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi ya, tenang aja, dan lagu-lagu terbaik untuk Anda ya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana pendengar, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Tahukah anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kami sampaikan kabar ya dari dunia sepak bola pendengar, dari datang dari Chelsea FC pendengar ya, yang secara resmi mengumumkan perekrutan kiper internasional Argentina pendengar, Emiliano Martinez dari Aston Villa. Penjaga gawang berusia 33 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun ya bersama The Blues pendengar. Martinez datang ke Chelsea dengan pengalaman penjaga gawang pengalaman panjang ya di Premier League serta koleksi sejumlah trofi bergengsi ya. Kepindahan tersebut juga menjadi langkah baru dalam karir ya pria yang telah menjadi salah satu stopper ternama di dunia pendengar ya, bahkan mendapatkan penghargaan Piala Dunia juga pendengar ya pada tahun 2022. Dan Martinez ini menegaskan ambisinya untuk meraih kesuksesan bersama Chelsea, dan dia ingin membawa mentalitas untuk selalu menang sekaligus membantu klub yang memiliki sejarah panjang dalam meraih gelar bergengsi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Mereka masih dari dunia sepak bola ya. Kali ini kabar dari Manchester United, pendengar, Michael Carrick ya, selaku pelatih dari Manchester United ini menuntut respon cepat ya Manchester United saat menjamu Ipswich Town di Old Trafford pada hari ini, pendengar. Tuntutan tersebut itu muncul setelah MU kalah 0-2 dari Hull City pada laga pembuka Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Pelatih United itu ingin timnya segera kembali meraih kemenangan setelah mengalami kemunduran pada pertandingan pekan lalu, pendengar. Carrick berharap timnya dapat menampilkan permainan menarik di hadapan para pendukung sendiri. Carrick mengakui Ipswich juga datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang 3-1 atas Leicester City pada pekan lalu. Karena itu ia menilai laga kali ini kembali menghadirkan tantangan berat bagi tuan rumah.

0: malam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: 94,9 FM.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Mendingan kami sampaikan informasi untuk Anda ya, waktu maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya, atau azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya, pendengar, akan berkumandang pada pukul 17.59 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi untuk Anda yang akan melaksanakan ibadah sholat maghrib bisa bersiap dari sekarang, ataupun Anda yang saat ini masih dalam perjalanan bisa bersiap ya mencari masjid terdekat dan tetap bersama kami, karena kami masih akan terus menemani Anda pendengar di Banten sore ini.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya, dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan dan akan melanjutkan perjalanan kembali, pendengar ya, setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, tetap hati-hati di jalan. Dan untuk menemani waktu Anda, kami udarakan satu lagu dari Rita Effendy dengan Keagungan Tuhan.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan perkembangan titik panas dan titik api di 6 provinsi yang dilanda karhutla. Penambahan yang paling signifikan terjadi di Kalimantan Tengah. PLT Kapusdatin BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan titik panas bertambah lagi di Kalimantan Barat. Total ada 3.824 titik panas di provinsi tersebut. Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa di Kalimantan Tengah titik panas bertambah 876 titik. Sedangkan di Kalimantan Selatan turun sebanyak 279 titik. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa jarak pandang relatif rendah antara 1 sampai 1,5 km. Ia mengatakan hotspot hanya turun di Kalsel sebesar 279 titik menjadi 1077 titik. Di provinsi tersebut lanjut dia juga terjadi penurunan titik api menjadi 52 titik atau menurun 279 titik. Kemudian ia menyampaikan update karhutla di provinsi-provinsi Sumatera. Dia menyampaikan titik panas atau hotspot turun menjadi 264 titik di Provinsi Riau. Selanjutnya di Sumsel, titik panas atau hotspot juga mengalami penurunan sebesar 215 titik. Namun demikian dia menyebut titik api bertambah di provinsi ini. Kemudian di Provinsi Jambi, Berton menyebut titik api bertambah 23 titik. Jarak pandang di provinsi ini hanya 3,5 km.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

Mendingan arah tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar, untuk menyimak warta berita ya. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda, pendengar ya, di Banten Malam. Dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Selangi sampai ke Sumbat. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji belum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lumbuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan Komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya, foto sama suami atau istrinya, ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Oh, ya, ya?
5: Ya, kalau ya, di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sangat sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafin.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang diserahkan langsung oleh RRI Program Antinya Siaran Sentral Jakarta. Pendengar, dan saat ini sudah kembali ke RRI Program 1 Banten bersama saya Bram Adi, pendengar, yang masih akan terus menemani Anda ya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?

Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU membangun 375 infrastruktur sanitasi melalui program Infrastruktur Berbasis Masyarakat atau IBM Sanitasi 2026. Pembangunan tersebut tersebar di kabupaten dan kota di Sumatera Utara dengan melibatkan masyarakat setempat melalui pelaksanaan secara padat karya. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan IBM ini menjadi perhatian karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya program tersebut memberikan manfaat melalui penyediaan sarana dasar sekaligus membuka dampak ekonomi dari keterlibatan tenaga kerja lokal. Program IBM Sanitasi 2026 di Sumatera Utara ini mencakup sanitasi berbasis masyarakat dan sanitasi lembaga pendidikan keagamaan. Pembangunan tersebar di 6 kabupaten dan kota dengan jumlah fasilitas berbeda.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif menilai kondisi geografis perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan rancangan undang-undang atau RUU daerah kepulauan. Menurutnya karakter wilayah kepulauan menyebabkan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik berbeda dengan wilayah daratan. Beralih informasi selanjutnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak keluarga besar Garuda Satya NKRI untuk mengambil peran positif. Kapolri menawarkan mereka untuk menjadi relawan dalam membantu penanggulangan bencana di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Kapolri dalam kegiatan syukuran kemerdekaan RI ke-81 dan silaturahmi Kapolri dengan Garda Satya NKRI. Acara bertema Bersama Umat Membangun Indonesia ini berlangsung di Solo pada Minggu 30 Agustus 2026. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: besok harus liputan. Lusa persiapan wisuda. Minggu undangan. Kupikir setelah bikin tesis dan yudisium, otakku mulai lega. Ternyata nggak juga. Di kantor banyak kerjaan. Belum ngurusin persiapan wisuda.
1: Aduh.
2: Hey, tenang kawan. Masih bersyukur kamu punya kerjaan. Kamu nggak lihat? Aku setiap hari mantengin job street terus.
0: Semangat kawan.
3: Drama Radio kembali. Produksi RRI Banten dengan para pemeran. Argan Prayoga sebagai Yusuf, Fitri Rianti sebagai Angel, Digi Pribadi sebagai Heru dan Ayah Angel, Hasnia Rahmawati sebagai Ibu Yusuf, Citra Astari sebagai Ibu Angel, Nasrudin Jahari sebagai penghulu.

0: Pagi itu di gedung dinas, terdengar suara flash, kamera wartawan, dan suara-suara gaduh pertanyaan berdatangan kepada salah satu narasumber yang akan dimintai wawancara Yusuf. Sebagai seorang wartawan, Yusuf harus sigap dan cekatan ketika narasumber sudah mulai menampakkan diri. Berdesakan, keringat-keringat membasahi sekujur tubuh. Dahaga pun mulai terasa. Itu semua dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid sebagai pekerjaannya setiap hari. Kebetulan, hari ini ada kasus yang cukup rumit di pemerintahan, sehingga harus dikejar sebagai deadline. Setelah selesai liputan, Yusuf langsung beranjak dari gedung dinas menuju kantor. Namun, tidak sengaja, dirinya bertabrakan dengan seseorang.
1: Maaf.
2: Iya gak apa-apa kok. Hey, kamu?
1: Kamu. Kamu kok ada di sini?
2: Iya nih, aku habis liputan di sini. Kalau kamu?
1: Sama dong, aku juga liputan.
2: Kamu sekarang jadi wartawan?
1: Iya, udah sekitar 2 tahun ini. Kamu juga?
2: Sama Andong kita. Iya, aku juga wartawan di Nusa Media. Udah lama ya kita gak ketemu? Oh iya, sampai lupa. Dari tadi ngobrol, tapi lupa gak nanya kabar. By the way, gimana kabarmu?
1: Bisa sama barengan gini.
2: Sibuk apa sekarang?
1: Sibuk kerja dan persiapan wisuda aja. Oh iya, kalau ada waktu jangan lupa datang ya di acara wisuda aku nanti. Tanggal 11 di Jakarta Convention Center.
2: Siap, insya Allah ya. Kalau gak ada halangan, aku dateng deh.
1: Insya Allah.
2: sorry. Maaf. Jadi kebiasaan kan?
0: Hari itu berlalu begitu saja. Malamnya, Yusuf sampai tak bisa tidur karena terus kepikiran Angel, mantan kekasihnya 2 tahun lalu yang sudah lama tidak pernah bertemu. Tidak ada yang berubah dari sosok Angel. Lembut, murah senyum, bahkan tambah cantik di mata Yusuf. Memori-memori di kepala pun muncul mengingat masa-masa saat bersama Angel 2 tahun yang lalu. Handphone dalam genggaman nampak ia pandangi dengan sebuah nomor baru yang baru saja ia dapat hari ini. Ingin rasanya menghubungi nomor tersebut, namun ia tidak seberani dulu pada saat masih bersama. Takut ada yang marah katanya.

0: Suf, kok belum tidur? Sudah malam loh nak, motormu belum dimasukin tuh.
1: Iya bu, nanti Yusuf masukin.
0: Suf, ibu boleh tanya sesuatu enggak?
1: Ada apa bu?
0: Bapak kamu sudah tua, sudah mulai sakit-sakitan. Tiara sudah menikah. Kamu sebagai anak laki-laki tertua, apakah tidak ingin pada saat menikah nanti, Bapak Ibu masih bisa menyaksikan pernikahanmu?
1: Bu, aku masih fokus ke karir dan sekolah S2 aku dulu ya. Nanti jika sekolahku sudah selesai, aku bagi lagi fokusku untuk mencari jodoh. Ibu tenang aja.

0: dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Hari ini, Yusuf terlihat sangat tampan dan berwibawa. Bapak dan ibu serta sang adik serta Heru sahabatnya datang menemani di wisuda keduanya itu. Tentu ada lagi yang ia tunggu. Angel.
1: Hey Yusuf!
2: Suara Angel memanggil dari kejauhan. Dengan mengenakan dress hitam, rambut terurai dengan sedikit make up, serta sepatu hak tinggi dan tas abunya datang menghampiri. Heru sebagai sahabat Yusuf sedikit terkejut dengan kedatangan Angel. Ya, sebab Yusuf dan Angel memang sudah lama putus. Heru pun kembali menjadi saksi cinta mereka kala itu. Nampak canggung mereka bersapa kembali. Dan Yusuf pun menceritakan bagaimana pertemuan dengan Angel setelah sekian lama tidak bertemu.
1: Selamat ya, akhirnya kamu dapat gelar master.
3: Iya Angel.
1: Yusuf Herlambang M.I.Kom, Widih.
3: Kupikir kamu gak datang. Terima kasih ya Angel. Tapi sayang sekali kamu gak ketemu sama orang tuaku. Karena setelah selesai foto tadi, mereka langsung pulang bersama adikku.
1: Aduh, maaf ya. Sorry banget. Tadi tuh aku harus bikin berita dulu. Jadi ya gitu deh, telat. Salam aja ya buat bapak ibu sama adik kamu, Tiara.
3: Rupanya kamu masih ingat dengan Tiara.
1: Udah pasti inget lah. Tiara kan yang dulu pas masih dia SMA kan dia yang bantuin aku buat beli kue ulang tahunmu.
0: Yusuf tersenyum malu sambil mengingat nostalgia kala itu.
3: Oh iya, mana pasangannya? Kok gak dibawa?
1: Hah? Pasangan? Pasanganku? Aku belum punya pasangan. Kalau kamu, mana pasanganmu? Jadi undang ke sini.
3: Belum ada, mungkin kamu.
1: Hah? Apa?
3: Enggak, aku cuma bercanda.
1: Enggak bercanda juga enggak apa-apa kali, Suf.
4: Aku beli minum dulu ya, guys.

0: Canggung rasanya ada di situasi saat ini. Mereka seperti dua orang yang masih saling mencintai, tetapi sulit untuk mengungkapkan. Hari demi hari membuat Yusuf dan Angel semakin dekat. Hubungan mereka bahkan seperti deja vu, pernah terjadi. Hati Yusuf tidak bisa bohong kalau benih-benih perasaan itu belum hilang 100%, bahkan tumbuh lagi. Perbedaan keyakinan yang membuat hubungan mereka akhirnya memutuskan untuk pisah kala itu. Namun saat ini situasi sudah berbeda. Obrolan serius mulai datang berdatangan. Bahkan Yusuf mendengar bahwa Angel akan berpindah keyakinan. Dirinya semakin yakin bahwa cintanya yang pernah tumbang kini bisa dihidupkan kembali. Di sebuah rumah di malam hari.
1: Nah, jika itu sudah menjadi tekadmu dan keinginanmu, kamu harus tetap bicarakan ini pada ayah ya.
2: Terima kasih, Bu. Ibu sudah memahamiku. Bagaimanapun, aku tetap cinta dan sayang kalian. Aku masih anak kalian.
3: Ayah tetap tidak setuju. Sekarang jawab. Laki-laki mana yang membuat kamu berubah haluan seperti ini?
1: Tidak. Tidak ada, ayah. Ini sudah aku tekadkan dari 2 tahun yang lalu. Hanya saja aku tidak memberitahukan ini pada siapapun. Karena aku benar-benar ingin belajar. Aku ingin belajar memahami dulu sebelum aku benar-benar memutuskan.
3: Ayah, ayah merasa gagal jadi orang tua.
1: Tidak, ayah. Ayah tetap menjadi ayah yang hebat. Ayah dan ibu adalah orang tuaku yang sangat hebat. Aku sayang kalian.
0: Suasana berubah haru dan berlinangan air mata. Ini adalah sebuah keputusan yang sangat berat bagi kedua orang tua Angel. Waktu terus berjalan. Hingga akhirnya Yusuf mengetahui bahwa Angel sudah satu keyakinan dengannya. Yusuf merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memupuk kembali benih perasaannya.

0: Angel, aku ingin menikahimu.
1: Suf, jangan suka bercanda deh.
0: Aku rasa kita udah sama-sama dewasa dengan situasi yang saat ini kita jalani. Aku memang bukan laki-laki sempurna yang bisa mempertahankan kisah kita dulu. Tapi aku janji, saat ini aku akan membuktikan bahwa aku akan mempertahankan kisah kita sampai kapanpun.
2: Angel merasa terharu dengan pernyataan Yusuf, lelaki yang sangat ia sayangi tanpa banyak orang yang tahu. Selama ini, ia hanya menunggu waktu kapan ia akan kembali.

0: Satu tahun kemudian, tenda berwarna coklat emas dengan megahnya pelaminan putih tulang dihiasi bunga-bunga dan dedaunan saat ini ada di kediaman Angel.
1: Saya nikahkan dan kawinkan Ananda Yusuf Herlambang M.I.Kom bin Mat Soleh dengan Angelia Agnesia Lubis S.I.Kom binti Sofian Lubis dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan uang senilai 2 juta rupiah dibayar kontan.
2: Saya terima nikah dan kawinnya Angelia Agnesta Lubis S.I.Kom binti Sofian Lubis dengan mas kawinnya alat sholat dan uang senilai 2 juta rupiah tunai.
1: Bagaimana saksi? Sah? Sah?

0: Ini Ibu Yusuf merasa terbayarkan dengan melepas beban di pundaknya dengan Yusuf yang telah resmi menikah dan menjalani biduk rumah tangga bersama wanita yang sedari dulu sudah ia kenal. Yusuf dan Angel resmi menikah. Ditambah lagi, 1 tahun kemudian mereka dikaruniai seorang bayi perempuan yang sangat lucu dan cantik. Sungguh keinginan Yusuf. Ibu dan bapak tersampaikan bahkan mereka masih sempat menimang cucu di usia mereka yang sudah renta. Kembali, persembahan teater Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah, Hasnia Rahmawati. Sutradara, Citra Astari. Teknik montase, Berlian Herlambang.
1: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Baru saja kita dengarkan bersama ya drama radio yang diproduksi oleh Angkasawan-Angkasawati dari RRI Banten mendengar dengan judul Kembali ya. Dan Brahmani juga kembali menemani Anda ya di Banten malam ini pendengar sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga jangan lupa ya di pukul 21 sampai 23 nanti akan ada Ruang Rindu ya, di mana kita bernostalgia bersama ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagia.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah ruang rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0831-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Disampaikan kabar ya dari pembalap Indonesia Vedaega Pratama nih yang belum mampu meraih hasil optimal pada Moto3 Aragon 2026. Veda menutup balapan di posisi ke-20 sementara Maximo Quiles keluar sebagai pemenang pada balapan Minggu 30 Agustus 2026 ini pendengar. Memulai lomba dari posisi ke-22, Veda langsung menunjukkan progres positif selepas lampu start di sirkuit Motorland. Pembalap asal Gunung Kidul tersebut mampu mengakhiri lap pertama di peringkat ke-18. Performa Veda sempat meningkat ketika balapan memasuki lap ke-10. Ia bahkan berhasil menempati posisi ke-16 sebelum kembali kehilangan beberapa posisi. Setelah itu, posisi Veda terus merosot hingga keluar dari jajaran 20 besar. Ia baru kembali menembus posisi ke-20 pada lap terakhir setelah mengalahkan Ryusei Yamanaka. Veda akhirnya finish dengan selisih waktu 30 detik dari Quiles yang meraih podium teratas. Hasil tersebut membuat Veda harus puas menyelesaikan balapan di posisi ke-20.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, sesaat lagi ya, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat atau pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, kita akan masuk dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung ya, langsung aja melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Kementerian Kehutanan terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Seiring masih tingginya aktivitas titik panas di sejumlah wilayah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi mengatakan pemantauan dilakukan secara terpadu dengan melihat perkembangan hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, hingga jarak pandang. Beralih informasi selanjutnya, pemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok menghapus konten bermasalah terkait bencana banjir yang melanda negara tersebut. Ini mencakup gambar konten, video buatan AI, hingga kode QR donasi palsu. Permintaan tersebut disampaikan pada pertemuan antara pemerintah dan perwakilan kedua platform media sosial itu di Nepal. Pemerintah Nepal menginginkan penanganan lebih cepat terhadap konten yang dapat menyesatkan masyarakat dan mengganggu proses bantuan. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Biarkan diriku mendengar dari Harvey Malaiholo ya. Sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kita kembali lagi di Ruang Rindu ya. Dan Ruang Rindu malam hari ini juga kembali ditemani oleh Bram Adi pendengar ya. Dan akan hadir menemani waktu Anda 2 jam ke depan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi mari kita akan bernostalgia bersama pendengar dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama untuk merequest lagu langsung aja ke WhatsApp kami di 08 111 450 949, ataupun Anda juga ingin kirim-kirim salam boleh ya langsung ke WhatsApp. Dan selanjutnya kita akan udarakan satu lagu dari Andi MM dengan Cobaan.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Webster kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teh.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, sudah ada yang bergabung nih. Ada Ilham, katanya pengen request lagunya Krisye nih malam hari ini, yang judulnya Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Waduh, pas banget ya, malam-malam ya lagi di bawah sinar bulan juga, walaupun kayaknya belum bulan purnama ini. Nah, untuk Anda yang pengen bergabung juga di Ruang Rindu malam hari ini, sama seperti Ilham, bisa langsung ke WhatsApp kami di 08111450949 ya, pendengar. Dan ini dia, kita langsung putarkan ya requestan dari Ilham. Ini ada Di Bawah Sinar Bulan Purnama dari Krisye.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08

No One Else Come Close dari Backstreet Boys ya, sudah kami udarakan untuk Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung nih di Ruang Rindu malam hari ini, ada Emma nih, katanya pengen request lagu dari Anggun yang judulnya Sendiri, karena lagi sendiri juga nih. Waduh, gak apa-apa ya, sendiri juga lagi ditemenin Bram Adi malam hari ini ya, tenang aja, yang gak bikin kamu kesepian ya. Dan kita langsung aja ya, putarkan nih requestannya, ada Sendiri dari Anggun.

0: Tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Masih ada pendengar ya, dari 2D sudah kami udarakan untuk Anda, dan masih ada Bramadi juga yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini pendengar ya, sampai nanti 1 jam ke depan pukul 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam nanti pendengar ya. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami, ini ada Rahma, katanya pengen request lagunya Nika Ardila yang judulnya Aku Tak Akan Bersuara. Baik, terima kasih Rahma sudah bergabung ya. Dan requestan selanjutnya datang dari Dika nih, katanya Dika pengen request lagunya Bayu yang judulnya Hanya Dirimu. Baik, terima kasih ya. Dan langsung kita putarkan ya requestan yang pertama terlebih dahulu nih, ada Nika Ardila dengan Aku Takkan Bersuara.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar ya. Masih bersama saya Bramadi juga di ruang rindu malam hari ini yang menemani Anda pendengar ya. Jadi masih ditunggu ya pendengar untuk requestan lagu-lagu dari Anda nih ya. Dan sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar, kami akan bernostalgia bersama nih dengan satu lagu dari Ada Band pendengar dengan Tiara.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Baby One More Time dari Britney Spears ya, sudah akan mendarakan untuk Anda peringat. Dan sudah ada requestan kembali yang masuk ya. Nih ada Isak nih di Cilegon, katanya pengen request lagunya Kahitna yang judulnya Terima Kasih Cinta. Baik, terima kasih juga ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari. Untuk lagunya kita langsung putarkan Terima Kasih Cinta dari Kahitna.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya di ruang rindu malam hari ini. Tapi jangan khawatir ya untuk Anda yang ingin bergabung di ruang rindu. Ruang rindu hadir setiap hari ya mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk menutup kebersamaan kita ya di ruang rindu malam hari ini pendengar, kami udarakan satu lagu dari Jikustik pendengar dengan Relakan Aku.

Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar masih lanjut ya di Banten malam ini bersama saya Bram Adi. Setelah kita bernostalgia bersama ya di ruang rindu tadi pendengar di Banten malam ini, seperti biasa ya kita akan membahas suatu topik pendengar ya. Malam hari ini ya kita akan membahas satu topik yang paling dekat ya dengan kita, yaitu kesalahan saat menyimpan makanan di kulkas yang sering dilakukan gitu pendengar ya. Karena kulkas ini jadi sesuatu ya alat yang bermanfaat sekali gitu ya. Mulai dari minuman, makanan, ini disimpan di kulkas ya, apalagi makanan-makanan yang gak habis gitu, disimpan di kulkas pendengar ya. Nah ini ada kesalahan ya yang sering dilakukan ya ketika menyimpan makanan di kulkas tanpa disadari gitu pendengar ya. Mulai dari membiarkan makanan terbuka hingga menyimpan bahan yang sebenarnya tidak perlu didinginkan gitu. Padahal cara penyimpanan yang kurang tepat ini dapat membuat makanan tersebut lebih cepat kehilangan kualitas. Ya, kita akan bahas malam hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Nah, pendengar, kesalahan yang pertama yaitu membiarkan makanan tanpa tutup ya. Nah, akibatnya ini makanan jadi lebih mudah terpapar udara dan aroma dari bahan makanan lainnya sehingga risiko kontaminasi silang pun meningkat ya. Lalu simpan makanan dalam wadah dengan penutup kedap udara ya. Jika tidak tersedia, gunakan plastik pembungkus atau aluminium foil untuk menutupnya. Jadi jangan biarkan makanan yang disimpan di kulkas ini tanpa penutup ya atau terbuka, pendengar. Lalu selanjutnya ini ada menggunakan wadah yang kurang tepat ya. Wadah kedap udara membantu menjaga makanan tetap segar sekaligus mencegah aroma makanan lain masuk ya. Pilih wadah yang memang aman untuk digunakan menyimpan pakaian. Makanan ya maksudnya. Waduh, udah gak fokus ya. Udah jam 11.23 pendengar. Menyimpan makanan ya. Wadah kaca dapat menjadi pilihan karena mudah dibersihkan dan umumnya dapat digunakan kembali untuk berbagai kebutuhan penyimpanan, pendengar. Lalu selanjutnya itu menutup makanan saat masih panas. Nah, makanan yang baru matang sebaiknya tidak langsung ditutup rapat ketika masih panas, pendengar ya. Biarkan suhunya itu turun terlebih dahulu sebelum disimpan. Nah, menutup makanan saat masih panas dapat membuat panas dan uap terperangkap di dalam wadah. Setelah cukup dingin, tutup rapat dan simpan di kulkas, pendengar. Dan selanjutnya ini menyimpan semua bahan di kulkas ya. Apa-apa disimpan di kulkas gitu, pendengar ya. Jadi tidak semua bahan makanan ini membutuhkan suhu dingin ya. Tomat, kentang, bawang, jeruk, dan beberapa buah dapat mengalami perubahan rasa ataupun tekstur jika disimpan di dalam kulkas ya. Untuk buah seperti alpukat dan buah berbiji biarkan matang terlebih dahulu di suhu ruang sebelum memindahkannya ke dalam kulkas. Nah, itu dia pendengar ya. Alasannya atau kesalahan-kesalahan saat menyimpan makanan di kulkas yang sering dilakukan. Masih ada 3 kesalahan lagi. Untuk Anda yang penasaran, jangan kemana-mana ya. Tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

Nah, pendengar, kesalahan saat menyimpan makanan di dalam kulkas selanjutnya itu membekukan makanan terlalu lama ya. Makanan disimpan di freezer ini tetap memiliki batas kualitas ya. Penyimpanan terlalu lama dapat menyebabkan freezer burn yang membuat tekstur dan kualitas makanan menurun, pendengar ya. Berikan tanggal pada setiap makanan sebelum dibekukan agar lebih mudah menentukan mana yang perlu digunakan terlebih dahulu ya. Lalu selanjutnya ada tidak menggunakan sistem FIFO ya, atau first in first out ya. Yang berarti makanan yang lebih dulu disimpan harus digunakan lebih dulu ya. Cara ini membantu mencegah bahan lama terlupakan di bagian belakang kulkas ya. Setelah berbelanja, letakkan makanan baru di belakang makanan yang sudah ada sebelumnya, pendengar ya. Lalu yang terakhir itu membuat kulkas terlalu penuh ya. Kulkas yang terlalu penuh ini dapat membuat sirkulasi udara dingin tidak optimal ya. Makanan juga menjadi lebih sulit terlihat sehingga berisiko terlupakan. Jadi solusinya itu berikan ruang di antara makanan dan kelompokkan bahan berdasarkan jenis serta waktu penyimpanannya. Dengan begitu isi kulkas lebih mudah dipantau dan juga digunakan. Nah, itu dia pendengar sejumlah kesalahan menyimpan makanan di kulkas yang harus Anda hindari ya. Jadi bisa dicatat baik-baik ya untuk Anda yang ingin menyimpan makanan di dalam kulkas.

Mendengar sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar ya. Dari tengah ruang dengar Anda pendengar ya. Terima kasih sudah setia bergabung bersama kami ya. Beragam informasi sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar yang mulai dari Banten pagi hingga Banten malam hari ini pendengar ya. Dan saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali.

hal kecil yang membuat Anda tersenyum setiap hari adalah hal terbaik yang pernah ada. Untuk sebagian orang, mungkin ini adalah hal sepele. Tapi, untuk sebagian orang yang mencoba selalu bersyukur, ini adalah emas. Karena dengan menuliskan hal-hal bahagia dalam jurnal tersebut setiap harinya, akan membuat kita bersyukur bahwasannya ternyata masih banyak.

0: hal yang bisa kita syukuri. Dan ternyata masih banyak hal yang bisa membuat kita bahagia. Di tengah sekumpulan masalah yang ada, kita bisa menuliskan apa saja. Misal, terima kasih Tuhan. Hari ini, aku masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas. Terima kasih atas lapar, letih yang kau beri hari ini. Aku dapat makan dan istirahat dengan nikmat. Dan masih banyak hal lainnya. Ayo kita buat jurnal bahagia kita mulai hari ini.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Kos 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 30 bulan Agustus tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Senin, tanggal 31 Agustus tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini. Di hari Senin pendengar 31 Agustus 2026, akhir bulan, awal pekan. Ini gimana rasanya? Mungkin bagi sebagian orang ada yang akhirnya bisa bernafas lagi. Karena yang ditunggu-tunggu ini di tanggal 25 ataupun tanggal 28. Atau bagi sebagian orang ini masih harus bersabar gitu ya. Sampai besok, karena harapannya ada di tanggal 1 gitu ya. Tapi mudah-mudahan apapun itu kita selalu sehat, selamat, dan bahagia tentunya ya pendengar ya. Untuk pagi hari ini juga kebersamaan kita di Banten Pagi masih cukup panjang. Masih sampai jam 11 siang pendengar, saya akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik tentunya ya. Dan Mutiara Pagi di hari Senin ini kami hadirkan untuk Anda dengan tema sholat subuh Rindu Syekh Ali Jaber pendengar. Jadi untuk Anda sekali lagi kita hadirkan Mutiara Pagi di pukul 5.20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi ini, pendengar.

0: melihat ada pantai.
1: Iya, Nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya, Ma.
2: Loh, loh, loh. Ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
4: 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salla rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jamaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, relax, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh, karena cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati, tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal salih yang membuktikan cintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat. Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terlepas satu ikatan, tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat, akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajr fa ka'annama qama al-lail kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh, kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyirul masyaina fi dhulami ila al masajid bin nurit tam yawm al qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh, subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya, subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita. Kita rugi keberkahan rizki kita. Kita rugi kesehatan kita. Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap ridha Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: membuka website kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran
4: Kementerian Agama.

0: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.
1: Kayak di Rangkas kemarin itu kan kerjasama dengan Basnas Kabupaten Lebak.
2: Di anggaran tahun ini saya bisa mendistribusikan bibit di 29 kecamatan dari Dinas Pertanian.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Basnas Banten salurkan 90 ribu liter air bersih bagi warga terdampak. Bantuan pupuk cair disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Serang untuk mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Berikut berita selengkapnya pendengar Basnas Banten, salurkan 90 ribu liter air bersih bagi warga terdampak. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winardi.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Banten telah menyalurkan sekitar 90 ribu liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Banten, Peri Hasanuddin, mengatakan bantuan telah disalurkan di sejumlah kabupaten dan kota yang mengalami kekeringan. Di Kabupaten Lebak, penyaluran air bersih telah dilakukan 2 kali, yakni di Kecamatan Cipanas serta di Kecamatan Luidamar dan Muncang. Menurutnya, Basnas Provinsi Banten juga telah memetakan wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih.
2: Nah, kita kan koordinasi dengan Basnas Kabupaten Kota, ya kadang-kadang kayak di Rangkas kemarin itu kan kerjasama dengan Basnas Kabupaten Lebak, kadang juga dari pusat juga ada, tergantung lah tinggal siase dan tergantung misalnya dari ada minta bantuan dari BPBD.
1: Basnas memiliki tim tanggap darurat yang terus memantau kondisi masyarakat termasuk wilayah yang terdampak kekeringan. Ferry menambahkan, Basnas berkomitmen untuk terus memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat dan memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Semangat generasi muda mewarnai peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kota Tangerang. Ribuan anggota pramuka dari jenjang siaga, penggalang hingga penegak memadati lapangan Ahmad Yani, alun-alun Kota Tangerang pada Minggu 30 Agustus 2026. Mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Wali Kota Tangerang sekaligus Ketua Majelis Pembina Cabang atau MABICAP Gerakan Pramuka Kota Tangerang Syahrudin mengapresiasi tingginya antusiasme para peserta yang mengikuti rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65. Menurutnya Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Melalui berbagai kegiatan kepramukaan, anak-anak dibekali nilai kedisiplinan, kreativitas, serta karakter yang menjadi modal dalam menghadapi masa depan. Komando Distrik Militer atau Kodim 0601 Pandeglang mengambil langkah cepat menindaklanjuti putusnya akses vital warga akibat ambruknya jembatan penghubung di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang. Infrastruktur penyeberangan tersebut sebelumnya runtuh total setelah terperosok kendaraan berat pembawa material bangunan. Kerusakan parah pada jembatan berdimensi panjang sekitar 24 meter itu sempat rekam dan viral di media sosial karena melumpuhkan aktivitas harian masyarakat. Puluhan siswa sekolah dasar terpaksa mengurungkan niat berangkat belajar akibat terputusnya satu-satunya jalur penghubung utama menuju jalan raya. Menyikapi kondisi darurat tersebut, Dandim 0601 Pandeglang, Letkol Infantri Fajar Aulia Putra turun langsung ke lapangan untuk meninjau titik lokasi reruntuhan jembatan. Peninjauan dilakukan guna memetakan kebutuhan teknis penanganan infrastruktur secara komprehensif. Bantuan pupuk cair disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Serang untuk mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
3: Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Serang dari fraksi PAN Desi Ferawati menyalurkan bantuan pupuk cair kepada kelompok tani di 29 kecamatan. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan, sekaligus membantu kebutuhan petani di Kabupaten Serang. Hal itu disampaikan Desi saat ditemui di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang pada Minggu 30 Agustus 2026. Desi mengatakan, Bantuan pupuk cair diberikan kepada kelompok tani yang telah terintegrasi dengan Dinas Pertanian. Penyaluran dilakukan secara merata di setiap kecamatan dengan jumlah pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani.
4: Ya alhamdulillah di anggaran tahun ini saya bisa mendistribusikan bibit di 29 kecamatan dari Dinas Pertanian. Pupuk cair di 29 kecamatan ada di Kabupaten Serang. Semoga bermanfaat.
3: Menurutnya, penggunaan pupuk cair akan didampingi penyuluh pertanian agar kelompok tani dapat menerapkannya secara tepat. Desi juga akan melakukan pemantauan secara berkala untuk melihat kebermanfaatan bantuan dan hasil yang diperoleh kelompok tani. Desi menyebutkan bantuan tersebut menyasar sekitar 150 kelompok tani yang tersebar di 29 kecamatan. Ia berharap bantuan pupuk cair dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga memberikan dampak terhadap produktivitas pertanian dan mendukung penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, Perdana Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir menyatakan kesiapan kontingen Indonesia untuk mengikuti Asian Games 2026 sudah maksimal. Menurutnya ini tak lepas dari kerja keras Chief de Mission atau CDM dan National Olympic Committee Indonesia atau NOC, di mana apresiasi tersebut disampaikan Erick pada acara Tim Indonesia Day di Lippo Mall Kemang, Jakarta pada Sabtu 29 Agustus 2026. Acara tersebut juga dihadiri CDM kontingen Indonesia Todo Tua Pasaribu dan Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari. Menpora mengaku telah mendapatkan informasi dari CDM yang memastikan para atlet berada dalam kondisi terbaik. Tim juga telah mempersiapkan dengan matang segala kebutuhan bagi para atlet dan juga ofisial selama berada di Jepang. Sekian warta berita saat ini. Basnas Banten salurkan 90 ribu liter air bersih bagi warga terdampak. Bantuan pupuk cair disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Serang untuk mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kan untuk Anda tepat di jam 6 pagi lepas 17 menit waktu Indonesia Barat ya. Pendengar Pro 1 Banten, untuk Anda selamat pagi sekali lagi. Dari kantor RRI Banten, cuacanya memang cukup cerah berawan gitu ya. Entah karena memang masih pagi mungkin atau memang cuacanya cerah berawan. Nanti kita akan sampaikan informasi cuaca ya dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan ya. Apakah memang hari ini cerah berawan atau terik gitu ya, karena memang masih memasuki musim kemarau gitu. Nah, biasanya kalau musim kemarau pendengar ini informasinya banyak sekali lahan-lahan pertanian yang juga mengalami kekeringan gitu ya. Nah, ini juga tentunya sangat berdampak pada pertanian begitu ya pendengar ya. Tapi juga ternyata berbicara tentang pertanian, ini masih banyak petani yang menggunakan sistem ijon nih pendengar, ataupun praktik ijon. Nah, apa sebenarnya praktik ijon? Jadi di dalam sistem praktik ijon ini, hasil pertanian biasanya dijual ataupun telah dijual sebelum masa panen tiba pendengar. Jadi petani memperoleh uang lebih awal ya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak begitu. Nah, tapi konsekuensinya adalah petani berpotensi mendapatkan harga hasil panen yang lebih rendah begitu dibandingkan dengan apabila menjualnya setelah panen kepada penampung dengan harga yang sesuai ketentuan begitu. Nah, praktik ini masih banyak terjadi di Kabupaten Lebak penyiar, di mana Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar ini mengakui bahwa praktik sistem ijon di kalangan petani saat ini masih ditemukan begitu ya. Nah, praktik ijon ini juga merupakan persoalan yang tidak mudah dihapuskan katanya, karena memang kondisi tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan ekonomi petani yang cukup tinggi begitu. Nah, jadi memang tidak hanya membutuhkan biaya, jadi petani ini tidak hanya membutuhkan biaya saja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari pendengar, tetapi juga harus menyiapkan modal begitu untuk kegiatan pertanian. Nah, kebutuhan tersebut meliputi pembelian bibit, kemudian juga pupuk ya, obat-obatan pertanian gitu ya, bahkan sampai berbagai keperluan lainnya selama proses budidaya tanaman gitu. Nah, ini juga memang diakui oleh Rahmat, pemerintah juga terus berupaya memberikan alternatif kepada petani agar mereka memiliki pilihan begitu dalam menjual hasil pertanian. Salah satu upayanya adalah dengan memperkuat keberadaan lembaga yang dapat melakukan penyerapan hasil panen petani begitu ya, khususnya gabah kering pungut ataupun GKP, di mana Kabupaten Lebak sendiri saat ini terdapat 2 lembaga yang melakukan penyerapan GKP petani begitu pendengar, yaitu Lebak Niaga dan juga Perum Bulog ya. Dan keberadaan kedua lembaga tersebut saat ini dinilai memberikan dampak positif bagi petani karena dapat menjadi alternatif tempat penjualan hasil panen pendengar. Keberadaan penampung yang menyerap gabah petani juga dapat memberikan kepastian dalam pemasaran hasil pertanian gitu. Jadi petani tidak harus sepenuhnya bergantung kepada tengkulak ya, ataupun menggunakan sistem ijon untuk mendapatkan uang dari hasil pertanian mereka, pendengar. Selain itu, harga pembelian yang ditetapkan oleh lembaga tersebut juga dinilai telah mengacu pada standar ataupun ketentuan yang ditetapkan pemerintah pendengar. Jadi dengan adanya harga yang sesuai standar pemerintah gitu ya, petani juga diharapkan dapat memperoleh nilai jual yang lebih baik dari hasil panen yang mereka produksi. Nah, ini kalau di Kabupaten Lebak. Nah, kalau di tempat Anda berada, apakah juga masih ada yang sama nih menggunakan sistem ijon gitu ya. Informasinya pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Senin ya, 31 Agustus 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan, ada Mbak Hilma di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Hilma.
2: Pagi.
1: Kabar baik Mbak Hilma hari ini, Mbak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan cuacanya juga baik Mbak Hilma ya untuk pagi hari ini. Mungkin bisa langsung disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa untuk perakiran cuaca di wilayah Banten hari ini. Silakan Mbak Hilma.
2: Oke, baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini tanggal 31 Agustus 2026, di mana pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan, kemudian untuk siang hari terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Cibeber, Sobang, Lebak Gedong. Kemudian untuk malam hari dan dini hari umumnya berawan. Udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke RRI Banten. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Hilma sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat selalu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar untuk informasi terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Hilma dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Tadi untuk pagi hari memang di wilayah Provinsi Banten ini cerah berawan hingga berawan ya. Memasuki siang hari pendengar ini ada potensi hujan ringan juga di beberapa daerah ya, seperti di Cibeber, Sobang, dan Lebak Gedong ya. Jadi untuk Anda mungkin lebih hati-hati dan lebih waspada pendengar untuk potensi hujan ringan begitu ya. Dan kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada. Kami tunggu informasinya pendengar di 08111450949.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Berikir, seperti apa untuk informasi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten ya untuk hari Senin awal pekan, tentunya berikir di tanggal 31 Agustus 2026. Kami sudah terhubung bersama Ditlantas Polda Banten, ada Ibtu Wage di ujung telepon. Berikir, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibtu Wage.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Kabar baik Ibtu hari ini Ibtu?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat. Dan ini mungkin bisa disampaikan juga Ibtu Wage, seperti apa kondisi arus lalu lintas di awal pekan tentunya ini. Seperti apa di wilayah Provinsi Banten? Silakan Ibtu Wage.
2: Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Banten dimanapun berada. Saya dengan Ibtu Pratman Wage, selaku Pawas dari Ditlantas Polda Banten, akan melaporkan situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polda Banten, utamanya sepanjang jalur Raya Petir Serang, tepatnya pada pagi hari ini, tanggal 31 Agustus 2026, pukul 06.52 menit. Terpantau pagi hari ini kondisi arus

0: tugas di jalan karena kecelakaan berawal dari sebuah pelanggaran. Demikian Mbak, terima kasih. Kami kembali ke studio RRI.
1: Baik, terima kasih Ibtu Wage. Tapi kalau untuk pengalihan arus atau mungkin ada informasi terkait dengan unjuk rasa ini, apakah ada Ibtu Wage sejauh ini?
0: Untuk sampai pagi hari ini, update situasi arus alin, sementara tidak ada pengalihan arus. Untuk unjuk rasa sampai saat ini masih terpantau landai, Mbak. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibtu Wage sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat selalu, selamat pagi, selamat bertugas kembali, Ibtu Wage.
0: Terima kasih, selamat pagi.
2: Informasi lalu lintas.
1: Demikian berger informasi seputar arus lalu lintas ya di wilayah Provinsi Banten, khususnya tadi di sepanjang Jalan Raya Petir Serang ya. Ini juga tidak ada kepadatan begitu berger di hari ini. Dan memang informasinya kendaraan saat ini juga keadaannya normal dan lancar begitu ya. Sebaliknya juga dari arah Petir menuju arah Kota Serang ini juga ramai namun tetap lancar. Informasi dari Ibtu Wage ya. Dan kami juga kembali mengundang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui. Apalagi ini adalah hari Senin di mana biasanya cukup padat mungkin ya. Karena memang biasanya Senin ini cukup hektik gitu ya. Jadi boleh berbagi informasi pendengar, kami tunggu di 08111450949. Dan pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami juga mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Banten pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu